Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon pelanggan-pelanggan pecele-plekenya gandul-gandul. Enjang menika kleresen kula buka warung malih, nggih warung pecele-plekenyes spesial menika nggih wonten terong gendruwo. Kaya biasane. Lele tongel. Lele sungut miring. Wah, terus mari ngono besengek kliwon barangke wis tak tata. Karo uga ki kaya biasane pecele plekene slawuhe barang ki ya wis tak siapne ndok ceplok. Terus mari ngono peyek ki macem-macem mendol ya macem-macem. Ayo kleresan dulur nika nggih, bathok bolu isi madu ana bebek kok ngisen-ngiseni. Tegese ki warung pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Dinane Senin iya ngiseni. Ayae. Lek nyenen ngene mbae yo nyenen. Pada-pada tirakat, pada-pada poso Senin Kemis. Ye. Nggih matur sembah nuwun sing pendengar, pecinta, pelanggan-pelanggan pecel sugeng Enjang sedaya kemawon. Rada watuk. Lar wetan kidul kulon wis Yai Semar nata dasar gareng sing nyereng pitruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembodra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Bu Wirnarni pinarak sing saka Bali pinarak Mas Iqbal semenuga ki sing Kalimantan Mas Aceng Mama Mama Dian sedaya mawon kula aturi pinarak ingkang sekeca kula Mbah Demin Sobolepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit ngaturi sugeng Enjang sugeng menapa mawon. Kaya biasane iki bapak-bapak e arep budal makarya, sing ibu-ibue ya wis sekolah wau injing, mruput.
1: Masak wae.
0: Adang, nyayur, masak. Ana sing ngumbah-umbah, ana sing setlikan. Monggo lur, sar

0: alhamdulillah. Wong toto-toto gek mireng campur sari, gek mireng gending ngono rasane wong tua ki marah-marah mencolot. Mak kedudut ngaten lho. Nggih matur sembah nuwun Kang Putra Gilang. Assalamualaikum bantemin wilujeng enjang. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu. Matur sembah. Donganipun matur sembah nuwun. Are-are iki ngono ae diguyu. Ora dosa rikore. Tenan dosa rikore. Ya ya syukur alhamdulillah dulur-dulur barang ki sing padha dagang padha wis persiapan arep dodolan ki tak dungake wae laris-laris dina iki. Dina Senin apa to Mbak iki Senin pon. Tegese iki tanggale tanggal 20 wulan Juli 2016 ki dinane Senin pon. Surasane apa to? Apa ta surasane? Matur sembah nurun kana Kang Kasiran, gek sugeng enjang kemawon, mojo ki ya, ki ah mojo. Mboten kesupen ka Budiyana, nggih follow-follow, Mbah, Mojo Sari Mojokerto lho. Lho, aku tahu ki. Ning Mojo Sari Mojokerto ya tahu, ning Pokecik ya tahu. Lah napa, Mbah? Anu, aku golek dagangan anu. Ya enggak keri tomba mlebu sarung. Lha tembang kok ki ndelok-ndelok ki apa maning kaya ngene ki dulur-dulur sing padha wis ngekeki makem anu apa ki kewan pemeliharaane kaya mbah iki arep budal ki mau ya wis ngedusi manuk. Terus mari ngono ki makani pitik.
1: Oke.
0: Kegiatane oke. Golek wis tertata mari terus dipanggung akhire awake dhewe budal. Budal yang ngene ki. Oh pokok cek dilang anu drangu to Mbak. Nggih, ten mriko lho. Nah, ten pokok cek menika alhamdulillah tasih eling mawon. Dulur-dulur sing saka Mojokerto, dulur-dulur kabeh ki sing nok Jember, Kediri, Lumajang, Ponorogo ki kabeh padha ki isu-isu wis sarapan pecel pangurip.
2: Luwe pecel lara untung ngono apa, Mas?
0: Ya,
2: sik toh.
0: Ya daripada sirahe ngelu. Ha timbang loro karone wong kok kepengin lara. Lara-lara untu ki ora enak.
2: Mbah.
0: Ku.
2: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, monggo kula sumangani.
2: Urip ora sarapan.
0: Lah iya kuwi. Mari.
2: Kula lho Mbah pinten-pinten dinten nak mboten niki telepon teng jenengan teng Mbak Jogi.
0: Ya padha.
2: Kula nyambut damel nglembur terus bidal iki.
0: Ya tak dungakno ki seger waras oleh lemburan sing akeh, kenek gawe sangu lunga kaji.

0: Oh, alhamdulillah. Sak niki pun telas.
1: Apa nih? Oh, lek perkara garapan iki gampang. Kaya mbahmu ngene iki lho, Nduk.
0: Aku digarap nggih.
1: Aku kaya mbahmu ngene iki mulai jam 2 iki aku wis nggarap.
0: Nggih ta? Sami lek ngoten kula nggih.
1: Iya. Apa meneng gek iki dinane Minggu malam Senin iki dini apa hari ini? Nontok bal-balan mbahmu iki.
0: Wah, lah. Kulo nggih kok nonton bal-balan kok.
1: Oh, alhamdulillah. Ki ambek tak doli ki mumpung ki lengkap sik komplit.
0: Apa mawon sayure, Mbah?
1: Oh, lek perkara sayur ana jangan bening ana, terus marang ana ki sop ana.
0: Wonten.
1: Aku ra jane ngono ki
0: dina. Lah pecel kali sop nggih mboten matuk to, Mbah?
1: Lah iki mangkane durung matuk ki sapa ngerti. Saiki ngesop terus maring ngono ki mengko rada wis dahar maneh pecel.
0: Ngoten nggih.
1: Heeh.
0: Ya lek pecel niku econipun nggih damel sarapan to, Mbah.
1: Iya.
0: Mengke siang-siang ngesop niku.
1: Lah mangkane kuwi.
0: Seger.
1: Iya, seger du ngono ah.
0: Pun Mbah, kula niki sampun 7:30 lho.
1: Ya. Ya, tak dungakno.
0: Mboten nglembur kula niki sakniki tak atur salam nggih.
1: Ya.
0: Ya ana. Mangkene iki kula mangkat numpak bis Trans Jatim Gajayana.
1: Heeh, kaya le salam saka Mbak Widyawi.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Salamipun Mbak Widyawi.
1: Iya, Widyawi.
0: Oh, nggih. Mangke kula catete.
1: Ha iya, ora usah dicatet, direkam wae.
0: Nggih, sampun. Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Mbak Tias, Mbak Titi, Mbak Sri Bella, Mas Ari, Pak Bojes, Meluwayu loh.
1: Al-Fatihah.
0: Loh, niki loh, selak mangkat. Mas Ajeng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati. Si ambaan si.
1: Al-Fatihah.
0: Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bu Marlena, Pak Sari'i, Bu Yatemin, Bunda Sofia, Pak Grandong. Aduh, ini sing Pak Grandong ini tulisannya tak tulisi kawet deh.
1: Al-Fatihah.
0: Alhamdulillah, Al-Fatihah terus. Mas Suryanto, wonten Mbak Gita nggih?
1: Iya.
0: Bu Panda.
1: Bu nemen Al-Fatihah nemen.
0: Nggih, sampun matur. Kula badhe nyuwun tembang.
1: Apa ki tembange?
0: Niku lho.

0: Rera to Rera.
1: Napa niku judule?
2: Ya Dukun Banyuwangi.
1: Loh, Tresno Kepati-pati.
2: Oh, Tresno
1: Kepati. Pados dukune teng Blitar utawi Banyuwangi. Panjenengan pilih pundi, Mbah?
2: Lah ya wong mbahmu ki wong ya karang kunci, wong mbahmu ki dukun karang kunci. Ya ya ndak. Ya.
1: Dikat digantos. Blitar apa karang kunci?
2: Torero, torero. Iya iya iya iya.
1: Ampun matur mbah nuwun kula ya. Mangkat. Telat.
2: Sing hati-hati nduk.
1: Kali Pak Bos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya mlayu. Durung diitung. Mojosari, balik ten Mojosari mampir ten Mojokerto depani terminal buah seduri ni kalau pak. Okey, kula biasane tumbas ten beriku. Wah, kula langsung manggah ni mawon dulur-dulur sing minarak no. Saiki yo tak pinarak ni. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Alhamdulillah.
3: Nek urip mboten sarapan, Mbah.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum, Mbah.
2: Waalaikumsalam, Bu. Pripun pawartosipun?
3: Sugeng enjang.
2: Wah, lha ya melujeng enjang. Kula ampun subuh wau.
3: Oh, nggih, Mbah.
2: Nggih. Aniki kula anterong kula wau ten Mojokerto.
3: Ten pasar pundi, Mbah?
2: Ten Mojokerto nika lho, pasar Seduri napa nika? Lah.
3: Kok tebes e, Mbah? Malang kula wonten Mojokerto, Mbah.
2: Halah montong Malang mboten wonten nika terong gendruwo, Bu, niki wau.
3: Oh, mumpung wonten sing terong gendruwo.
2: Abot-abote terong gendruwo nang po kecik kono akeh.
3: Oh, nggih ten po kecik, Mbah.
2: Nggih, po kecik Mojokerto menika lho, Bu.
3: Nggih, lek po jentrek ten pundi, Mbah?
2: Lek po jentrek nika nggih anu, biasane niku roto, roto. Dadi jentrek-jentrek.
3: Po jentrek ten Pasuruan, Mbah.
2: Lah nggih ten Pasuruan kok.
3: Nggih, lek po kopek, Mbah.
2: Po kopek nika nggih ten mriki mawon wonten. Ana popoan. Padha
3: popoan po kecik.
2: Padha karo Kali Kudu, kudu-kuduan.
3: Nggih, Mbah. Mantun mirsani bal-balan terus kulaan ngoten, Mbah.
2: Anu, kula saderengipun anu bal-balan menika kula kulaan terus marang.
3: Lah jago kula kalah, Mbah.
2: Lho, laku apa? Wong anu kula jago.
3: Lah dukung Argentina.
2: Oh, kula malah sebalike, Bu, kula Spanyol menika.
3: Oh, nggih.
2: Soale kula enten anu, enten solmet ten anu ten Spanyol mereka. Anu kula rumien dados matador ten mereka. Nggih. Sanes mata sapi kula nika. Ten mereka dodol ten anu matador.
3: Total cilok.
2: Kok ngono sih? Kula nika pemain matador nika lho, Bu.
3: Oh, pemain matador.
2: Mungkin saking ten mriku 10 tahun terus
3: barang. Gara-gara kalah Messi langsung piket, Mbah.
2: Oh, ngoten nggih. Walah. Mboten anu, Bu, wong barang anjene nggih ngoten. Lah anu jenengan anu jago Messi terus manut kalah nika ta, Bu? Eh. Lah kula anu Bu eling ten Spanyol.
3: Jenengan jago sinten, Mbah?
2: Kula anu, kula nika jago kula nika sajane ngoten mboten anu Spanyol mboten.
3: Mboten Spanyol nggih.
2: Mboten anu, mboten anu Argentina kula.
3: Lah nggih. Kula sing Argentina biasane menangan kok kalah.
2: Lah nggih nika. Ya gantian to Bu wong bal nika. Sing salah nika ya wasite lapo diwenehi bal mek siji. Wong di pinggir-pinggir ke kada kok bal.
3: Nggih, Mbah.
2: Anu, kula
3: niku terong gendruwone dinapakaken, Mbah?
2: Niki anu dinapa nggih ditunung ngene nika mboten gosong-gosong nika, Bu.
3: Nggih, terus dibumboni
2: anu
3: napa, Mbah, bumbune?
2: Anu bumbu rujak wonten, ana bumbu pecel wonten. Penyetan nika, Bu.
3: Nggih, dipenyet ngoten, Mbah, bumbu rujak, Mbah.
2: Nggih, nika, Bu.
3: Ning. Oh, itu bumbu pecel mawon, Mbah?
2: Nggih, cah bumbu pecel wong nika nggih cocok ta, Bu? Dipenyen. Tapi kula ten terong nika rada anu Bu kula. Nginggati kula. Kula nginggati nggih nika.
3: Nopo Mbak kok diinggati, Mbak?
2: Apa karane wedi kula nika lemes kabeh lho, Bu. Tenan.
3: Oh, nggih,
2: nggih rai lemes kula nika.
3: Lah, kok ditih itu.
2: Loh, alam
3: marang limbu.
2: Nggih. Wong kadang-kadang nika kula nika kula tunu no lali ora tak angkat-angkat ngono nglimbruk, Bu. Mana?
3: Sekece Mbah mboten katik kecapan, Mbah. Mboten katik ngecap okay. Langsung
2: anu disruput mawon marang marantek. Nggih, Bu.
3: Nggih, Mbah, nggih.
2: Nggih.
3: Dalem bumbu pecel mawon, Mbah.
2: Oh, ngaten ah.
3: Dibecel iku, Mbah.
2: Nggih, monggo, Bu. Nika boleh
3: apa? Mboten katik gendruwo, Mbah. Terong tok.
2: Oh, iya ya apa ya?
3: Mboten terong gendruwo.
2: Oh, mboten terong gendruwo keweden, nggih. Hanya gemuk dibu tenan.
3: Nggih. Ali payek bakal mendol, oh, Mbah.
2: Nggih, payek mendol. Terus salamipun kagem sinten? Nggih,
3: salam badhe salam. Kagem Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Purnomo.
3: Utami nggih.
2: Bu Sri Utami.
3: Sri Utami, Sri Gati, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, Mbah.
2: Nggih, Bu.
3: Pak Dono, Pak Widi, Bu Widi.
2: Anu,
3: Bu. Kagem Kang Grandong, Kang Aceng.
2: Bu.
3: Ibu Satiah, Mbah, kesanipun sarapan, Mbah.
2: Nggih. Okay. Anu, Messi saniki dinas ten kosrat to, Bu?
3: Padhe piket niku.
2: Nggih, dinas kosrat.
3: Kapel.
2: Sakno rek. Kagem
3: Bunda Leha.
2: Bunda Leha.
3: Bu Titi, nggih Mbah, Mbak Indah, Mbah kali Pak Termanto, Mbah.
2: Oh, nggih.
3: Bu Tati ingkang wonten Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Pak Sari, Mbah.
2: Nggih. Kula kula mbujeng
3: Pak Muhammad Irwan. Napa, Mbah?
2: Kula mbujeng mawon ana si kelompok Argentina kok saiki piket.
3: Kalah langsung piket.
2: Jembek au ngono.
3: Kagem Pak Suranto, Mbah.
2: Oh, Bapak Suranto, nggih.
3: Sampun, Mbah. Kagem oh, Mas Ari, Mbah, kersanipun sarapan, Mbah.
2: Oh, nggih, Bu.
3: Nggih, Mbahipun nggih sampun sarapan apa dereng?
2: Kula sarap mawon, mengki rada jam 10 enen ani.
3: Tak menika sarap.
2: Nggih, sarap. Sarap perkara ndelok iki wong jaga niki.
3: Sarap kok elek blonjo setruke mboten dibeto lho, Mbah.
2: Lho. Loh. Loh ya piye ta? Nek napa?
3: Nek blonjo mun dibeto setruke.
2: Kok ngono, Bu? Wong lara untu ae larane kaya ngene kok kon setruk. Anu, pikantuk pambagian nika saking Sumatera Selatan.
3: Ariyo Lampung, Mbah.
2: Nggih, Kairah nika.
3: Oh, nggih matur sembah nuwun.
2: Nggih, niki lek enten Arab Saudi nika Kairo, Bu. Niki Kairah.
3: Oh, nggih. Niki Kairah.
2: Nggih, Kairah.
3: Enten wonten Arab Kairo, Mbah. Nggih, nggih, Mbah. Heeh. Nggih matur nuwun. Mbah dipersani sak Indonesia lho, Mbah.
2: Loh, ngono ku lho. Cari sapa?
3: Papua.
2: Papua nggih, alhamdulillah.
3: Dan wonten Makassar, Mbah.
2: Nggih. Anu sing terkenal Bu, sing
3: lagune napa, Mbah?
2: Loh, jenengan nedhi napa? Jenengan nedhi napa? Kula tak muter.
3: Napa nggih, Mbah? Muter, Mbah.
2: Nggih, lagune napa?
3: Semoyo manku, Mbah.
2: Napa?
3: Semoyo.
2: Lah lek semoyo pun dina Senin, Bu. Niki barengane mekar kula.
3: Oh, nggih, Senin mekar. Lek Rebo napa, Mbah?
2: Nggih rebuan.
3: Lek rebu BTPN, Mbah.
2: Tak kandakno, tak kandakno. Iku asuransi.
3: Lek Senen mekar, Mbah. Kudu tak semoyo wan, Mbah.
2: Oh, nggih, Bu, matur sembah nuwun.
3: Matur nuwun wedalipun, Mbah.
2: Nggih, Bu.
3: Baik sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak rezeki, Mbah.
2: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus Bu Pandan gek TikTokipun dimir pirsani wong sa Indonesia Raya.
0: Spesial buat Mas Asep sama Mbak Nur.
2: Angge.
0: Selalu rukun selalu Masku ya.
2: Sesuk matur sembah nuwun derek-derek sedaya.

0: tanpa Banyuwangi. Ning Karang Kunci Singosari wae.
1: Bapak Gendong.
0: Mbah, kula kirim salam dumateng Bapak Istadi ingkang wonten Gunung Sri menika Purworejo. Ingkang wonten Dana Mulya.
1: Jose Mas Tejo.
0: Oi!
2: Kulah goleke tedhukun sing mandi.
0: Ndrewati matur sembahyang.

0: Rasane enak karo dodolan karo ki midang ngene karo nggih anu gua sial karo joget-joget dhewe. Lah iki mau judule yo ati-ati, judule yo apik. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang. Mbah.
0: Kuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan duh.
1: Anu kok ngguyu Mbak.
0: Aku orang guyu. Aku pitch anu nadae kurang rendah titik. Aku pitch kontrole gak kuat.
1: Pitch kontrole kurang pas nih, Mbak.
0: Kurang kuat.
1: Oh, alah.
0: Mangkane
1: kleco, Mbak.
0: Garae, lho lek perkara kepleco iki mesti kepleco.
1: Oh.
0: Lek jarene
1: plekenye sembah.
0: Gandul gandul bapak.
1: Batok bolu isine madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mangan bubur campur paku.
0: Sik. Sik, iki mesti debus.
1: Boten, Mbak.
0: Apa?
1: Nggih, ngin lak api ya Mbak didulih Mbak terakhir Mbak.
0: Oh iya iya. Iya iya iya. Ya diteres ke.
1: Warung pecel dibuka jam itu. Sing dodol tuwe penghibur putu nih.
0: Oh iya api.
1: Api, api Mbak nih.
0: Tapi paku nih nang di kok putu.
1: Lah putu lah putu tak paku tau Mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Lah bubur tuwe menghibur.
0: Oh iya tak saut tak saut.
1: Lah nggih monggo.
0: Batak pelu isine matu ana bebek mangan bubur gawe piring seng.
1: Lho piring seng lak beleri to Mbak
0: orang perkara beleri
1: lalu lalu apa Mbak
0: timbang piring gelas terus marono pecah.
1: Oh langge
0: ngirani.
1: Oh kuatir le gantian karo sing duwe.
0: Lho, siji gantian karo sing duwe soale iki kudune akeh pitinge.
1: Lha ngene iku.
0: Ambek kanu.
1: Ngene mengidu kudune niku sing kale kudune akeh.
0: Lah, apa anu wae orang nganggo piring seng nganggo
1: napa, Mbak?
0: Pincukan godhong gedang.
1: Duh, aja Mbak kok anu dikicakan mari anu Mbak suwek, Mbak.
0: Oh iya iya. Dilemes
1: ya, tapi gini Mbak mangkok nih Mbak.
0: Oh, mangkok
1: aluminium nih Mbak.
0: Oh nggih mangkok. Lah iki iki parian apa terus ngene ae.
1: Jadi kan ana salib Mbak wonten iki.
0: Cembuk
1: gak sari mriki Mbak.
0: Sapa?
1: Gak sari mriki.
0: Sari iku piye ta? Wong wingi iki ya wis janjian karo mbae jarene ngono ki tibane mopok. Aku lek mopok ki iso i aja anu ngongkon wong liya.
1: Mopo niku lek tunggale Daud niku.
0: Jare sapa? Mopo ki ya lek kuwi bocah cilik terus mari ngono ngompol terus kene
1: iki ya. Iku mopo, Mbak.
0: Oh iya iya. Ya.
1: Jenengane kalau tingali nggih tinggal ya, Mbak.
0: Apa? Aja ngarai.
1: Ngucing to, Mbak. Aja ngarai niku nggih mopo iki, Mbak, kadang-kadang, Mbak.
0: Ya mopo iki kakek jung ngono ah.
1: Boten, mesti lek ngolok-ngolok ngoten-ngoten mali eling kula. Waktu niku mopo ini ko, oh. Kali ngetusin niku lho Mbak, bu, singten niku lho, tenggripik niku lho Mbak.
0: Oh iya, ki ageng gripik neng kono.
1: Singten nama ini niku.
0: Jadi ini siapa?
1: Niku lho, bu singten niku tenggripik niku.
0: Lo iya.
1: Bu Marlena niku lho.
0: Ayo Bu Marlena ku.
1: Dan kalau nanti kalau dusi ya, kalau mopo i, kalau PP Mbak.
0: Mari ngono.
1: Mari kalau lali, kare kidanan Mbak.
0: Ya selamat. Kaya ana wedak ngono lho wedak iki wedak beras. Sampun
1: Mbak kula wedaki ten bathuke niku kali kula keilengo putih.
0: Heeh.
1: Maru kula niku dolen lali lek wau mipi tiyang.
0: Oh alah yong.
1: Lah untung ta apa mboten dipangan bebek jenengan niku.
0: Timbange kok pipi aku ning omah ana openan bebek.
1: Bebek napa niku Mbak?
0: Ya iki openan ndok bebek kuwi.
1: Oh, bebek niku api balik anu kanu bini Mbak.
0: Oh iya, padha. Lah ngono kok bebek bojone paman.
1: Niku bebek, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Sarang niku ning bebek-bebek niku semsemrap nggih, kasari.
0: Iya, iya.
1: Niku kali koncone niku sing ten Singosari niku Mbak Demi niku.
0: Jadi sapa?
1: Gung. Wis kula, Mbak.
0: Gung.
1: Oh, dereng to, Mbak.
0: Iya.
1: Jenengan wau kok ngomongno anu sih, Mbak. Dukun-dukun ngono niku, Mbak.
0: Lho, lha wong iki mang jarene arep digoleke iki dukun dukun Blitar apa dukun Banyuwangi.
1: Lah nggih kok tebi-tebi to, Mbak. Lah mriki di tengah-tengah kan ngetan Banyuwangi ngidul ten Blitar, Mbak.
0: Lah, wis dikandani kaya ngono.
1: Lah napa kok mboten mlayu ten daram iki, Mbak? Ten Dolawang, Mbak.
0: Dolawang ora mandi.
1: Oh, ora mempan nggih, Mbak. Berarti mendal nggih ngene iki nggih.
0: Nek perkara mendal ora.
1: Nek anu zaman niku, zaman kula sing tasik mandi, Mbah.
0: Oleh jamane Mbah-mbah buyutku ya mandi ning kono. Lha wis saiki jaman-jamanmu. Wong bareng ana wong ki golek jodho ngethuki gambar ngono lek gambare rada lumayan mbok pek dhewe kok
1: tenan. Lho, niku lak aku, Mbah. Niku guru kula niku jaman niku diteraken niku kali Pai Didokar niku, Mbah.
0: Oh iya ya lan ya.
1: Niku lak tangga sampean niku.
0: Iya ya. Iya ya.
1: Kula dicali foto Mbah wek lali dukune nggawa dhewe. Lho iki tak wong tak goleki ya iki.
0: Ya iki wong sing tak goleki. Lah lha apa saingan nambe awakmu?
1: Lah iya dukune kok dukune karepe padha ngono ya apa Mbah?
0: Antarane dukune iki wong dukune durung payu kok kowe ate golek. Kok nyimut
1: niku Mbah. Ngenten iki paling wong ngrungokno Mbah ya.
0: Ora.
1: Ku mboten Mbah. Kula tinggalin gegek mawon iki.
0: Ya male mendal.
1: Mbah.
0: Huh.
1: Anu, antar salim.
0: Ora iso, wis ora nrimo salam-salam aku ki.
1: Lho, iki mboten ngonten to, Mbah. Nek kudune kudune nggih ditrimo to salame, Mbah.
0: Oh iya ya laki
1: aku. Iki antar salim saking Bu Enda, Mbah.
0: Oh iya,
1: ki. Kali Pak Darmanto, Mbah.
0: Oh, Bapak Darmanto ki kerinan.
1: Kali Budar ki, Mbah.
0: Kerinan Bapak Darmanto ki.
1: Lho, kok semerap jenenge Kali Kerinan, Mbah?
0: Awe nonton bal-balan ki sing ditonton ora bal-balan malah TV-ne nonton wonge ta.
1: Oh. Gemres iki kata Salim, Mbah.
0: Oh, saka sapa?
1: Saking Bapak Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi. Alhamdulillah.
1: Nggih, Bapak anu niku lho, Mbah. Abine Novel niku lho, Mbah.
0: Oh iya, Novel.
1: Kula ngenten iki anu, Mbah. Kepengin sak ngombe kopi sing kental. Niku kok wonten gorengan apa wonten turun sebelah niku, Mbah?
0: Oh, sebelah iki. Yo, awakmu ro ae.
1: Lainnya tutupi pipi kata separuh lo.
0: Like ya? Lo ya.
1: Gigi, oh gigi ni mana?
0: Rui.
1: Tapi goreng lo mbak.
0: Lo, aku seneng aku, seneng aku.
1: Kemudian aku tengok ngomong dulu dong.
0: Kok nyimut?
1: Lo, melor. Kau nyimutan ya mbak.
0: Iki oleh salam soko Riatin.
1: Oh, Bu Riatin. Puisi ni Bu Riatin kulontosi.
0: Oh, kilo puisi ni anu.
1: Sampai watuk Bu Riatin.
0: Yo ketok jajan niku mang.
1: Lah nggih aduh ban iki kok. Niki lek demri iki aduh ban, namine Rondo Royal, Mbah.
0: Oh iya ya. Iki koyoke gaunok royale.
1: Lho royale aduh ban niku dadi merek klambi royal.
0: Ha iki merek Rondo ta.
1: Lho Mbah, sing dipundi niku Mbah?
0: Lah iki mang gorengan iki.
1: Oh. Kula tunggu mawon rondone Mbah.
0: Kok nyimut?
1: Kula seneng lek wonten krungu titik-titik ngono niku, Mbah.
0: Oleh salam saka Ansori.
1: Oh, sing ten Mas Ansori ten Proliman niku to, Mbah?
0: Proliman. Lek rono ki yo juragane sandal, gek jahitane ki sepatu. Gek wingenane ana wong jahit rono gak balik-balik le.
1: Lho lan opo, Mbah?
0: Ayo kok lek jahit sepatu ku kok ngon gawe dipasno, terus mari ngono wis ana.
1: Jahit, Mbah. Kaos sepatu, Mbah ki.
0: Sak sikil-sikile.
1: Oh, ini bahaya malah gambar sepatu sing niku dadan niku lho kali pantaan niku PDL niku lho Mbah.
0: Oh sing PDL langsung ke dijahit.
1: Oh. Kulo lak medeni ta ngoten niku.
0: Lah medeni ku apa ya pocong. Repot ae.
1: Nggih. Kulo niku kita mbah suwi ya tambah lawas wis. Jangan kulo niki sak putusan Macito ini kita tambahin ya dengan enten iki Mbah.
0: Walah wong biyen iki sakjane ngono lek turunane mbahmu ki ora tambeng kaya kowe tenan.
1: Lho, lah kalau sing lek medal nggih mantun isak niku pun medal Mbah.
0: Nah aku tak durunge maghrib kok.
1: Oh, berarti bae disiki nggih.
0: Aku disiki.
1: Tadi kita di Rondo Royal niku Mbah.
0: Ngono kandhane. Tangono sih.
1: Lewat Rondo Royal itu ni, buatkan kabar-kabari loh, Mbah.
0: Pikantuk pambagia soko gondrong, nukus.
1: Oh, gondrong di pundi nukus?
0: Nukus.
1: Oh, Mas gondrong di nukus. Iku anu, Mbah. Tidak mih omaku, Mbah. Wong lori omaku gunu, Mbah.
0: Oh, ya.
1: Omaku asalnya kan janti gunu, Mbah.
0: Oh, neng janti kono. Ki oleh titip salam.
1: Lu, kok boleh salam loh, Mbah?
0: Iya, ki oleh salam.
1: Saking sinten, Mbah?
0: Anu. Tun.
1: Awang Tun niku
0: jeneng kok
1: not niku to, Mbah?
0: Jeneng kok mek Tun ngono.
1: Oh, ngene iku tunggalin not niku, Mbah.
0: Oh iya. Anu.
1: Nggih, Mbah.
0: apa ki?
1: Niki wau wonten buri anu nggih Bu, sinten wau Bu Pandan, Bang nggih.
0: Bu Pandan.
1: Lho sing nomor 1 Mas sinten to, Mbah?
0: Ya Spanyol.
1: Nggih, menkulo tak melok Messi mun kalah kapok ya. Tapi yang lebih baik ikuti baik beritai.
0: Do, lek kau yang bermu ngene ketung jam loro aku kewes tangi.
1: Lah jeneng kan kok ngomong Messi kalah kok piket lah. Lah niki ya nopo judul ini gue.
0: Yo langsung neng kostrat.
1: Oh, teng kostrat beli kumbang. Jadi ini kumbang di sengsong nih kumbang gitu.
0: Iya.
1: Nih ngocok kan tadi.
0: Beten no Messi anto.
1: Oh, gini. Messi anto gitu. Leser leser lah. Kalau anu mbah,
0: apa?
1: Tak salim salim mbah.
0: Iya salim, kanggo siapa?
1: Kanggo niku mbah Budi kulo Budi Riatin mbah.
0: Budi Riatin.
1: Nggih, Bu Pandan wau ya.
0: Bu Pandan.
1: Wonten Bu Enda mbah.
0: Bu Enda.
1: Kali Matun mbah.
0: Matun urip.
1: Kalian mbah. Niku mbah sing ten kidul niku Bapak Sadewa mbah ya.
0: Bapak Sadewa dan kali sekitarnya.
1: Bakso Mekar mboten kesuben mbah.
0: Bakso Mekar.
1: Tapi toko mbak, ini kali Bu Noval, Bu Noval, ini kalau Bu Widi mbak.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Oke.
0: Lagunya apa?
1: Niki Sari ini Niki mbak.
0: Oh Sari, iya iya iya.
1: Lah Niki udah terima kali kayak Jum.
0: Ancen nih kok.
1: Ancen nih, ancen nih, ancen mbak. Nonton Pak Lan, nonton kayak Jum, Sari ini mbak.
0: Ya.
1: Di Kalimantan mbak.
0: Juragan Bikang.
1: Loh. Nengan kulon iku, Mbah.
0: Ayo juragan pikange golongane Sarii Viko terus maring ngono ki Kakek Jum.
1: Oh niku grupe niku juragan pikang ya, Mbah.
0: Saiki juragan pikang.
1: Oh, nggih kula iling-ilinge, Mbah.
0: Nek ilinge ning ge apa? Pesena.
1: Kula niku dereng anu, Mbah. Dereng niki lho, dereng-dereng, Mbah.
0: Aku tak pesen juragan pikang. Kula pesen setunggal tapi yo
1: sing. Pikang iku sing, Dik. Coket itu loh mbak.
0: Iya, aku seneng sing gosong.
1: Aku tuh ngomong ngono mesti siap di sini loh mbak ya.
0: Ya
1: baik-baik kali ya. Ini nih gitu.
0: Suwun loh ya.
1: Sinten Kalimantan bang ya. Aceh kali. Sinten mau sing di kulo bang ya. Temu niko mbak.
0: Mama Dian.
1: Nge, malah sing TikTok mbak sedoyo mbak.
0: Oh iya sing ana neng TikTok ki oke. Ono luar negeri ono ki.
1: Nge, kali Bu Sri Purnomo mbak.
0: Bapak Kesta Bien.
1: Iya. Muka-muka sehat. Maafan. Terus hari ini bantuan kiri rumah lek ngomong dan tribolotun mbak.
0: Aja. Leku meng.
1: Loh. Nge, mau ngeliru. Maaf mbak.
0: Iya.
1: Asal salim mbak.
0: Saka sama.
2: Mbak?
0: Ku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaya ngono ki piye ta Bapak Bambang ki ngancane ya. Lagu dhisik lho Bapak, lagu dhisik. Ki sabar rumiyin gek menika nggih kleresan. Niki sampun jam 7:54 menit. Kurang 5 menit kaski wis jam 8 lho lor.

0: mirengaken jenengan lek nika sing lagi sowan nika tumbas pecel kula mbah. Pamireng RRI salam kagem bae, mugi-mugi panjang umur, sehat selalu, rezeki barokah.
1: Tapi saiki kok yo sing sampe.
0: Bu Leni

0: ningkang nembe pinara, kulo aturi pinara. Sedaya kemawon ingkang sampun makarya, sampun dugi tempat makaryanipun nggih sugeng injang. Sing penting mpun ngantos kesupen kalungan radio.
1: Like dan komennya.
0: Ya, semoyo yuh. Tuku pecel, semoyone tuku pecel. Lalu lagu iki pamundutane Bu Pandan sing ana ning Pandan Rejo mriko nggih sarapan pecel. Sing lagi nandang gerah, sing lagi iki ning rumah sakit ning omah tak dongakno wae iki penyakite diangkat marang sing kuwasa. Mbak Elisa Savitri matur sembah nuwun. Halo Mbak, kula saking Kampung Pancasila, salam kenal kemawon. Salam kenal ugi Kampung Pancasila. Aiyah, oh, neng kono lho, neng daerah Wagir nggih wonten Kampung Pancasila. Sarapan pecel wong urip. Mboten kraos pedalipun nggih sampun jam 8. Nika nggih kleresen. Kula tak sudahi dulu. Ayo. Mboten maksud kula niku tak ambekan rumiyin kek mari bal-balan. Nika saking kula Mbak Rumia, matur sembah nuwun Mbak Rumia sugeng injang kemawon. Kula karang ploso mawon lho selalu menyimak Mbak. Matur sembah nuwun apane pasar nika Bu. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Wong iki urip rek.
2: Dan jenengan liwat teng Batu niku maringa ternyata Mbah.
0: Piye?
2: Lho, iku Mbah anu Mbah. Demenang. Oh iya Mbah demenen. Wis tak sawuri tak hei jagung ya model dah sampe Pak Bambang sirate uyah grasa. Mlayu.
0: Eh, Nduk, pasamu mbahmu iki weden ngono ah. Eh.
2: Ora kaya jagung badan ku cek modho dadakno malah kek uyah grasa wae.
0: Ajane ora, ngono ku antem-antemen karo apa ki jenenge kacang ijo 2 kilo ngono ae. Wis ora meden.
2: Piye ketmu iku? Anu ah. Doro ta yo apa kok sampek di anu pakani jagung kok ngono. Lho, enggak biasa lek ana jagung akeh mlero ngene iki Pak Bambang niki anu mandap.
0: Sajane
2: nyuwune kapamu Jo.
0: Sajane mbahmu ki duduk Doro, duduk Merpati mbahmu ki. Lek di antem kacang ijo biasane moro-moro ngilang awak. Mbahmu ki kaya-kaya lelembut ngono lho, Nduk.
2: Sing ngerti.
0: Arek iki desae arek iki tenan. Ana wong gemblotrak terus gede kaya ngene ya dodolane pecel ya ning pojok kene kok malah didelokno ki barang wingit to.
2: Ngerti tapi kula balik jenengan gampang ilang ngono ngerti kula pun anu. Wis ket piye nek gampang ilang kae tak pengen kula loro-loro wis ilang.
0: Ha iya lek ilange digoleki para wong iki karo gawe tutukan rapopo. Lha wong ilange digoleki RT RW lurah.
2: Anu diuber-uber utang
0: kok. Lek diuber utang, lek mbahmu ki diuber utang ora mlayu nduk. Asli aku ora mlayu. Soale wis kepepet. Arek iki rek.
2: Tetep pundi Mbak pawartosipun panjenengan?
0: Ya keweden.
2: Ora mboten panggih kula.
0: Ancene kowe iki ya suwe kok ora nongol. Ki aku ki malah takok-takok tangga teparo, takok ki pelanggan-pelanggan liyan. Saiki Sumiatun ning ndi kok ki ora ana kabar, ya ta? Aku ki malah kuwatir.
2: Ditekoni malah ngene. Anu Sumiatun ku nang ndi? Ah, mboten enten.
0: Sing ngomong ngono siapa?
2: setia Mbak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jangan kan stres.
0: Oh iya iya. Iya aku polane duduk uang ngono. Aku ki orang ngomong ngono. Aku ki mek goleki putuku sing jenenge Sumiaton kok iki pelanggan pecel kok iki pirang-pirang tahun orang nongol batang hidunge lho.
2: Oh, apa Mbak wong anu niku ganti nomor. Nomor sing winginane kula damel wingin elek tibane nomere.
0: Aja perkara elek-elek nomor. Lelek oleh. Lah masih apik nomor terus lek kualik.
2: Kula pas sak ase dadakno salah kliru lah wis kula bucal mawon.
0: Ya golekno as sik ta, golekno ase bentor ngono ae ora apa.
2: Ganti nomor terus mari ngoten kula ngene. Kae wong-wong lek siaran ora gelem nyiarne nomere terus niku kula goleki rat-raten ngrungokne wis wegah.
0: Sik taton. Sik taton. Mending ganti nomor timbang ganti bojo.
2: Kok pinter. Kene ya lek ono.
0: Sekolah, pinter iki perkara sekolah. Kowe oleh salam saka Gus Ipul. Lah iki kowe lara apa wae lek mertamba iki nang Gus Ipul temenan.
2: Daleme pundi, Mbah?
0: Iki daleme ning Turen Kedhok ngono kuwi.
2: Oh, ngengken lek ne. Tapi iki nganu lara pikir, Mbah.
0: Nek lara pikir ning nggonku wae ora apa-apa, tak kancani wong mbahmu ya lara pikir.
2: Lara tapi lara pikir. Kula ngeten, kula nyegat nomere RR iku ora ndangke ditokne kuwi. Terus tibane anu,
0: kula
2: madosi si teng YouTube niku.
0: Oh, Gus Ipul ning Pasuruan, Nduk. Gus Ipul ning Pasuruan.
2: Tinggal pakai mari tak goreng.
0: Loh, kandhani ya. Yo ngene iki.
2: Mbah
0: ngono goreng. Kowe aja anu, kowe iki wong makarya ya tak anu ngomongin
2: kaya. Yo nyambi kok, Mbah, lele. Nancar cahe nang kuburan nyambut gawe karo golei puran.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
2: Sanjange ngoten nyambut gawe kok yo loro kabeh nang awak. Ora ora setok bae lha kula ngken ya apa engko tak ditinggal.
0: Ah ya ora to nduk ngene iki iki mang yo sik akeh iki mang kulane mbahmu yo akeh polane iki ana anu lo semifinal anu final Piala Dunia lho nduk bal-balan.
2: Lah wong nek dititipne ya mesti ae Mbah sak akeh ora didol.
0: Lho, tak dol nduk, tak dol saiki lek dititipi tok aku ora gelem aku wedi engko lek didelok anu dicolong curanmor.
2: Mbah kula pokoke pun anu kalih njenengan wis tak dongane panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Pokoke aja tangane ambek sikile sing dawa ngono wis ra apa-apa, Mbah.
0: Pasamu genter ngono ah. Pasamu genter ngono ah.
2: Aku kok kempot pangge kula pun remen. Ngaten iki kan anu sampean simpen lho Mbah nomor kula aja sampe ilang.
0: Ya.
2: Kok pinter golek lunga-lunga jak.
0: Nomormu anu, Nduk? Nomormu cantik. 085700 semuanya. Oh cantik dok.
2: Kene ya lek kono.
0: Iya kono.
2: Pokoke mbae tak dongakne, mek tak kula dongakne tok niki anu nggih kula mboten sarapan mung aku dhewe dodol Pak.
0: Ya ora apa-apa. Anu ki ana lele mangu. Ana lele mangu dok.
2: Niku besenge kliwane mumpun nanti dianu mumpun dipisah-pisah.
0: Wes.
2: Nggih. Kula matur nuwun sanget padhalipun kula tak nyambi makarya pokoke
0: ketok
2: bae. Wes kula mumpun nang ayem.
0: Laris.
2: Sarapan pecel wong urip.
0: Oh, ngono ku lho. Ya bengok. Ning langsung mencolot. Nggih matur sembah nuwun derek-derek menika nggih jam 8 menika nggih wedalipun nggih mboten ngraos nggih iki jam 8 9 menit iki sing nembe pinarak utawa uga iki nembe mirsani TikTokipun bae lan uga iki kakek Jum terus mari ngono Abah Juli Bapak Lani sing ana ning Pucang 9 Pucang 8 Mek sing ana ning Karang Kedempel sisih lor wetan kidul kulon barangke sedaya mawon Kang Sianto. Weh. Ah monggo kula sing ana ning Kepuh barang ki sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bu pun singitan.
2: Niki Bu Prapti Kepuh.
0: Walah Bu Prapti, pripun pawartosipun Bu Prapti?
2: Baik-baik aja.
0: Walah, sing penting sehat Bu.
2: Ya amin.
0: Terus
2: bunti kabari Mbak Demin.
0: Kula nggih ugi Bu, kaya ngeten nika nggih kabari sae.
2: Yo alhamdulillah, Mbak Demin sehat terus.
0: Nggih Bu, nggih mboten terus Bu. Ngeten mawon gusi kula abu.
2: Ya Allah, kulo kangen banget.
0: Kulo nggih ya Allah Bu, kangen kulo.
2: Sehat-sehat mawon gimana?
0: Jenengan sehat, jenengan tetap semangat. Amin. Luar biasa Bu, nggih.
2: Mbak Demin, kalau tasik nem-nemi lak sering ten RRI ya Mbak Demin.
0: Loh, kayak zaman semono nih kok, nggih ta? Ya Allah, Bu Prapti, nggih. Jamane
2: niki mboten sakit.
0: Walah yo, sing penting tetep dimidanget nih mawon dipirsani nggih saged Bu.
2: Nggih.
0: Jamane Bapak Saryono, Bapak Jun, weh Bu Prapti,
2: nggih.
0: Alah yo, sing penting sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Amin, amin.
0: Monggo Bu kula derekne monggo.
2: Nggih. Mbah kula kirim salam dan teman-teman, okay. Dan bapak ibu sedoyo nggih Mbak Nemen.
0: Injih, monggo Bu.
2: Kula nyuwun lagune leyeh-leyeh Mbak Nemen, kangen kula Mbak Nemen.
0: Oh, nggih. Leyeh-leyeh enak tenan.
2: Niku jaman biyen lho Mbak Nemen, niki tak
0: wis. Walah yo matur sembah nuwun Bu.
2: Nggih sampun ngatenan Mbah, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Prapti sugeng enjang kemawon. Sing penting sehat-sehat. Nggih saged mirengke, saged midangetne, saged uga mirsani TikTokipun wonten ing Pro 4 Suara Budaya Nusantara. RRI Malang. RRI Malang ngoten lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang Bandemin saking kula Pak Baruna. Oh Pak Baruna. Lha Bapak Baruna matur sembah nuwun. Mboten kesupen menika Mas Andre. Oh Andre, menika salam dari Pak Kumis Pecel Lele. Yang ada di kuis anu kuesnya tungkal Jambe asal Lumajang. Oh Lumajang Madura lho. Oke matur sembah nuwun Mas Andre. Weh alah yung akeh nggih kagem derek-derek kula nggih sumanggak ne mawon sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel wong urip Mbak Nemen.
0: Ku Bapak
3: sampean ngangeni iku lho brengose iku lho sing ngangeni
0: sing garai apa ta ya
3: sing garai yo brengose
0: jare sapa kek wingenane mbahmu oleh kenalan siji ora seneng wong brengosen. Loro ora seneng wong brewo, ya ta?
3: Oh, anu. Riatin asi gak seneng brengos.
0: Kayak iya riatin.
3: Oleh salah teko ikan hiu, ikan asin.
0: Ikan,
3: I love you riatin.
0: Ikan hiu, ikan asin. I love you riatin.
3: Mbak sehat, nge?
0: Nge, alhamdulillah Bapak Ismaya sehat. Kowe oleh niku salam le.
3: Wonten Bu Sumiatun niku jare nomere elek.
0: Bu Sumiatun
3: wong ya elek kok.
0: Tak kandakno riko.
3: Sing gantung penyiar tok.
0: Jare sapa? Wong wis tuwa.
3: Lho. Jare aku lah.
0: Koe iki anu, bukan dhisik, bukan.
3: Apa iku? Ulap. Tak buka ulap iki, Mbah.
0: Aku iki lho, ora ngomong. Ana majae ya apa?
3: Jare sarukan ngene.
0: Piye?
3: Gatotkaca makani marmut.
0: Gatotkaca makani marmut.
3: Sik oleh salam teko Pak Bambang. Pak Oci.
0: Oh iya Bambang Juger.
3: Goreng ban campur terasi.
0: Cakep.
3: Bujuni kanca kok imut-imut.
0: Hati-hati lho.
3: Wong ganteng ngarakno lorone ngarakno ati jare ngono.
0: Tak bales.
3: Ya apa.
0: Sekol golong. Iwake pitik.
3: Terus
0: aja nyolong le. Engko dititik kowe.
3: Loh, barang colongan kowe enak, Mbah.
0: Bawa kowe ke aku.

0: Par, doakan sehat selalu. Mm-mm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adela.
1: Iya ta, iya ta. Wis jam 8:17 menit. Ini kongki Abah Juli Sugeng.

mbahku. Lin marin matur sembah nuwun sugeng yah menten mawon mbah. Kok dereng ngopi? Mpun. Kula request lagu Semanding. Oh, Semanding iku ndawu kono. Saking Sekar Widiana lengah.

0: Nggih, sedaya mawon matur sembah nuwun. Pinarek nika peceling nggih tasik kata. Mendole kari nika sepale. Oh iya, sayure yo macem-macem kari separo. Pokoke kabeh iki dipinarakno wae. Ora apa-apa, wong anyene yo iki syarat minangka sewan. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan sambal goreng kates wong urip. Apa ta Mi? Jarno Mi ceto lah.
0: Mi. Anu, iku Mimi apa Mi sinten?
1: Mimi Umi.
0: Oh, Mimi.
1: Terus sampeyan oleh salam teko Umi.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Mimi Mbah.
0: Iya, anu pas aku lek like, Mang Mi. Anu,
1: Mimi iki lho aku to.
0: Oh, alah yo.
1: Salami.
0: Oh, iki anu, monggo pinarak rumiyin.
1: Aduh, ujar Umi isin, Mbah.
0: Wong isin ora keduman.
1: Yo Bapak Talami.
0: Nggih. Ngen anu Mi kula jak nontok wayang kali kula.
1: Umi iku sampeyan jak nontok dagelan seneng, Mbah.
0: Lho, iku lho. Aku wedi ku lek kepoyo-poyo gara-garane dagelane nika lho. Nggih.
1: Lah wong e lho gak ndelok dagelan. Ngrungokno rikotok iku lho wis kemekelen.
0: Ora oleh ngono kuwi. Aku kepingin yo ngrungokno. Bareng.
1: Ngrungokno apa, Mbah?
0: Ya ngrungokno. Iki oleh salam saka Bang C.
1: Oh, Bang C, matur suwun.
0: Putune kangen Bang C karo iki Bapak Bambang.
1: Oh, Bapak Bambang.
0: Nggih.
1: Okay. Monggo sambel goreng kates.
0: Keloro anu iki lek wis sambel.
1: Sambel godhong pogong.
0: Iki lek sambel iki ya wis sambel terus.
1: Nggih,
0: Mi.
1: Apa sih, Mbah?
0: Oleh salam saka Abah Juli.
1: Oh, nggih, matur sembah nuwun. Bah, mari ulang tahun rek.
0: Wah, Abah mari ngono ki anu ngandalke ki ngejak Mbah e ki nang gombres.
1: Anu, Mbah. Katene nanggap wonge.
0: Oh, ki lho, alhamdulillah.
1: Nanggap sampean kalap jare.
0: Lho, lek perkara nanggap aku kalap mari ngono aku ki ora diwenehi apa-apa, malah diwenehi mek dupa karo menyantok.
1: Sampeyan diwenehi bikang. Bikange piko?
0: Oh. Iya ah.
1: Iya.
0: Iya ah.
1: Iya takonono ta.
0: Oh.
1: Jarene sampean pesen sing kosong siji.
0: Oh, ya padha karo Kang Sari iki mangu ya ngono. Terus marono Mbak. Mbak Ana kali cemplon iki ya dodolane ngono karo Kang Tono sing ana ning anu terminal.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Kok akeh salam ya?
1: Kok Kang Sari.
0: Lah iku Sari barang ki ya ngono ki. Wis jen tenan.
1: Toko Bu Bambang.
0: Oh, Bu Bambang.
1: Arep jare Mbah.
0: Oh, lewang barang ki. Wis kari pesen.
1: Aku arep.
0: Kari pesen tok.
1: Lho, wis ah. Jare Abu Juli ngene. Gedang susu ah.
0: Iku lak ning kakekku ya, wabar.
1: Iku sampean ditawani Abah Juli gedang susu arep ah.
0: Ya ora asli.
1: Gedange apa arep susune?
0: Aku deboke mawon Abah Juli.
1: Catet lho, Bah, arep debok. Ngono, Bah, deboke, Bah.
0: Ya tak ge wayangan.
1: Rasane aku lek sampean genjaran.
0: Jembek.
1: Mbah. Huk. Oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Teko bojone Pak Bambang.
0: Oh, anu Mama Lingling.
1: Mbak Juwita iku lho, Mbah.
0: Oh, Bapak Juwita.
1: Lho kok sapa-apa sih, lak lanang ta.
0: Oh iya ya.
1: Lek wedok iku ya ora apa-apa.
0: Jarene ngono. Iso ae lek ngeles mbae. Ngeles.
1: Lha jane wong iki kan tukang ngeles, penggaweane nang alas dadi kakean alasan.
0: Aku ngono ora kakean alasan penggaweku yo. Aku ki ngeles ki pekarane mek siji. Aku ki karo kacamata sing ireng lho. Ngeles iku dudu ngeles padha karo koncone Abah Juli.
1: Itu kan Abah Juli sing ngeles.
0: Nah iya.
1: Nek sampean kan ngeles.
0: Apa sih bedane ya. Ngalas karo ngeles kuwi?
1: Ya beda ta, Mbah.
0: Oh iya.
1: Nge ambek nga.
0: Oh iya iya iya.
1: Nge iku wis rada setengah dawe, lek nga iku mangap.
0: Kaya iya.
1: Coba oh.
0: Kaya iya.
1: Riko bagian sing endi, Mbah?
0: Heh. Anu, aku ki sing ngeles ki apa ya sing ngalas ya?
1: Lah ya milih ya, Mbah.
0: Iki oleh salam saka Budu Kasu.
1: Lho sapa iku, Mbak?
0: Ya wis sing ana ning daerah ana Budu Kasu.
1: Lho ya wake, Mbak, nek Budu Kasu iki ana warung kopi ndek kono, Mbak.
0: Lah kuwi ya Kang Daman.
1: Oh, Kang Daman.
0: Ya Daman-daman ae ngekei kopi.
1: Oh, Daman-daman ae rono ya, Mbak ya. Kapan, Mbak, rono?
0: Lho iki aku wis tutuk kono.
1: Suarane. Mbak.
0: Kuk.
1: Mbak.
0: Kuku.
1: Apa selik lah ono aja.
0: Apa ano jari apa Juli piye tanda?
1: Kok ono dawe barang sih ngono. Lanjut ini lah. Anu ngah lo kan kari-kari nego male mangap mengono ah. Lale nge lo setengah dawe setengah ambek ngoyak mendeli ngono.
0: Iya, sari. Sari sari iki awakmu delokno wong iki wong duwe lho iki tenan.
1: Apa ora ngilokno kan sari iki kok. Iki kan urean kata.
0: Oh, urean kata.
1: Ora ngilokno wong, lek ngilokno wong iku langsung dicosno ngono
0: kuwi. Oh iya, iya.
1: Sugeng ngene. Ngilokno dalam hati ae. Dicek cek malaikat mek Gusti Amodo sing ngeru.
0: Jembek wong ngono.
1: Wong. Mbak
0: ki.
1: Ceplet apa? Coba mbak.
0: Nanti ni ngomong kuk ngono ketarik lambini rada ndowe.
1: Lalu ngono yuk kandowe. Oleh salam. Tengok Pak Bambang.
0: Oh Bapak Bambang, sing daleme ono neng anu kampung Karang Kedempel sisi anu ndolawang.
1: Sisi pojok lor kulon duwur.
0: Aku lek rono. Aku lek rono ku seneng ku karo anu sambel karo sambel korek.
1: Sing diobong iku apa?
0: Sambel obong, sambel obong.
1: Sing diobong sambel apa layae, Mbak?
0: Ya mau mai pisan, wis gregeten kok. Jarno wis.
1: Jarno. Kok aku tuh atine sing diobong ya, Mbak ya?
0: Loh, nek atine diobong kaya Abah Juli ki mang anu, Mbak.
1: Oh, Abah Juli kudu riko ah.
0: Loh, Abah Juli ki mang ngendikane ngene kula request lagu ki ngobong ati, Mbak. Loh iki lho.
1: Lah Abah Juli ku lagune kudu ngobong ati. Senengane Abah Juli ku ya lek gak kesandung welas ya Suneman.
0: Lah mari kesandung iku lara terus maru ngono terus maru ngobong ati. Kapok.
1: Lha ngopo sih, Bala? Karena ojo nyandung-nyandung eta.
0: Kapok.
1: Mosok ku sandung pandemin.
0: Wong aku wis ngendikan, lek mripat ki lho dileneng jentel jempolan.
1: Ngono he. Ya tambah kesandungan ta lek deke ndek jempolan.
0: Ya ora to,
1: mong. Lah ketutupan sandal ta.
0: Ya lek ketutupan lek melirik.
1: Sapa ngarane melirak-melirik, Rek? Ketoro ae.
0: Mbak,
1: kesandung.
0: Aku merenges dhewe. Sampai garing untuk entek.
1: Sopo,
0: Mbak? Mbok iki Diana iki teko ndi lho,
1: Mbak? Oh, alah, Mbak Diana pun merenges mawon.
0: Pun merenges.
1: Malah dadi putune mbak sing kesekian kalinya lho.
0: Putus. Nang ningnung ning nang ningnung. Masa ana putu ae kesekian kalinya.
1: Loh, lah iya ta, putus sing ngopo, Mas? Sing golongane gak normal koyo aku ngene lho, Mbak Malian.
0: Saiki Mbak Diana iki sing daleme nok ndol payak ku lho, ndal payak.
1: Ndal payak iku etane gadang apa?
0: Jare sapa wong
1: wae. Eh, landi, Mbak?
0: Ya anu ki timure ku gadang kuwi.
1: Oh, wong. Tak pikir lek anu wetane.
0: Ora, ndal payak kuwi.
1: Oh, beda ya, Mbak ya.
0: Kemeruh.
1: Lanjut ini putune sopo?
0: Oleh salam muga ki saka Mas Ragil sing saka Jawa Timur.
1: Jawa Timur, Mbak? Jawa Timur lah ya area kene ya, Mbak ya.
0: Heh?
1: Kano area luar kene no, Mbak?
0: Loh, area aku Kedombo.
1: Oh, area Kedombo. Iku Pak Dewa, Mbak.
0: Iya ya, lali.
1: Area-area sing rada adoh tetek ngono lho, Mbak.
0: Yo, rek kan ngono pendemen ngono lho wong ari-ari kok, teman.
1: Ya opo sih, Rek? Kadhe dipendem barang iku.
0: Lho, lha jarine are
1: apa lapane?
0: Jarine
1: are. Sing ati ki.
0: Area area are.
1: Are
0: area are. Ndarek
1: wong kok ngreweli.
0: Ndarek kelilipen ae awakmu.
1: Mosok malah sakmene gedene ngarek kelilip, Mbak. Sapa ngandungi yo, Mbak, lek nglilip enggak.
0: Jadi sapa kaya bleduk kok.
1: Masa? Lo biyo lamen daerah kelilipan sampe.
0: Anu, pikantuk pambak yo. Saka sisa sing ana ning anu guru SMK Kos Guru Papat.
1: Sapa, Mbak?
0: Anu sisa.
1: Sisa? Heeh. Sisa-sisa cinta, Mbak.
0: Sisa kok.
1: Oh, nah iyo. Ya matur sembanuan, Mbak. Repot air iku.
0: Awakmu kaya bojone Mbak Jaib. Suarane persis.
1: Mosok sih. Tahu kene kok, iya nek kono.
0: Loh, nek kaya nyontoh ngono kaya wong kono lho anu ki mang.
1: Apa Mbak?
0: Wong tidak sumbrawan kono lho.
1: Oh, tidak sumbrawan iku jelas no Mbak, wake. Ono bodean, ono ngojong.
0: Ya kono ngojong.
1: Ya kono pojok endi Mbak, pojok kidul, pojok lor.
0: Wah, tidak danyangan ku
1: ya. Lah aku karo danyangane are Mbak. Lah koyo yo aku yo danyangane ya. Lali aku Mbak. Aku lali Mbak.
0: Aku mau apa?
1: Mbak.
0: Ku.
1: Aja ngoyo dhewe, rapi Mbak.
0: Ya ki anu.
1: Iku tuwa iku sing sabar, atine sing mandap, sing asor ngono Mbak.
0: Aku tau asor wong-wong garo, kurang dukur sampean Mbak, aku dingono-no.
1: Walah, ya ngono ku cirine ngene Mbak, sampean nggih songkok sampean sing dukur iku.
0: Oh, songkok inggil.
1: Yo sampean duwe asor ndloso ora ngono songkoke dhuwur kan ketara Mbak.
0: Heeh, ketara. Ketara are. Aku mau apa?
1: Aku lagune kesandung welas wes, kaya oh. Bajuli lagune.
0: Oh ya, Bajuli kesandung.
1: Kuk. Mbak. Kuk. Sarapan nggih, Mbak?
0: Nggih, monggo. Alhamdulillah.
1: Nggih, kagem bundan nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem Kang Sari, Bapak Bambang. Kagem Bapak Widi, kagem sedaya kemawon nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat. Mun ngantos waras.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Salam kagem Mak Sat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pamireng wedal sampun mboten nyengapi anggen kula menika. Sadian pecel. Matur sembah nuwun derek-derek. Tetap setia tuhu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mir!
4: Apa sih?
3: Anu, apa ya?
4: Hah?
3: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
4: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
3: Oh.
4: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
3: Bisa gitu ya?
4: Ya bisa lah. Buruan

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Mama, ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu ma, kakak berangkat dulu ya.
3: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh ma, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh, udah ya ma, love you ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
3: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
7: Pas jam 12.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, perkembangan batik Kota Malang menunjukkan tren positif hingga 2026. Asosiasi Perajin Batik Kota Malang atau APBKM telah menghimpun 98 pengrajin yang tersebar di berbagai wilayah dalam 3 sentra batik utama, yakni Sukun, Bunul, dan Sawojajar, serta tengah merintis batik Sentra Batik Arjo Winangun. Ketua APBKM Ki Demang Isawayu mengatakan pelatihan menjadi langkah strategis untuk memperluas regenerasi pengrajin dan pembatik sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik khas Kota Malang. Untuk itu, APBKM terus memperkuat regenerasi pengrajin batik melalui penyelenggaraan workshop batik, diantaranya untuk pemula di kantor pemasa Kecamatan Blimbing yang diselenggarakan Minggu 12 Juli 2026 lalu. Kegiatan yang diikuti 30 peserta perwakilan seluruh kelurahan di Kecamatan Blimbing juga menjadi bagian dari upaya melestarikan batik sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Sekretaris Camat Blimbing, Johan Fodi, yang mewakili Camat Blimbing menegaskan pemerintah Kecamatan Blimbing berkomitmen mendukung perkembangan UMKM batik melalui pembinaan, pelatihan, hingga promosi.
1: Pakatan Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kompas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perumpat RRI Malang. Dan seperti biasa di setiap pukul 11 hingga kurang lebih 1 jam ke depan, dari hari Senin hingga hari Kamis, Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Senin kalender siar 20 Juli 2026, Jagong UMKM kita bersama dengan Ibu Rini. Nah, ini Ibu Rini Jati. Kalau lihat dari namanya kayaknya familiar ya. Ibu Rini Jati adalah owner dari Abis Rumahku ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang pendengar RRI.
0: Oke. Mungkin kalau pendengar Perumpat menyaksikan atau mendengarkan siaran kita di siang hari ini, siaran kita juga di live streaming YouTube channel RRI Malang Official ya namanya ya, seperti biasa. Jadi Anda bisa menyaksikan apa sih narasumber kita hari ini. Ya, hari ini kita ngomongin soal perkuean. Nah, Ibu Rini ini adalah owner dari Abis Rumah Kue, berarti ini memproduksi kue ya Bu ya.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu, mulai kapan panjenengan berkecimpung di bidang ini nih Bu?
1: Kalau berkecimpungnya mulai sekolah, mulai zaman SMP.
0: Tuh.
1: Itu udah seneng, iya karena
0: bikin nenek sendiri, SMP itu bikin
1: iya
0: sendiri.
1: Oh, iya. Karena nenek sama ibu dulu juga catering. Jadi mungkin dari situ seneng ya, dari tiga perempuan di rumah ini yang nyantol cuman saya gitu. Terus dari situ, kalau dulu kan biasanya cuma disuruh bantuin apa ngoles loyang, motongin iya kertas roti, lama-lama greget gitu loh Pak. Greget kok enggak boleh pegang adonan. Jadi sambil lihat tuh lama-lama nyoba-nyoba sendiri. Nah, dari situ SMP baru berani iseng bikin jual di kelas.
0: Di kelas, di sekolah, iseng-iseng gitu ya. Berarti dari kecil sudah punya jiwa wira swasta ngoten nggih?
1: Mungkin juga ya. Ya karena senang aja sih bikin keterampilan apa gitu, terus nanti kalau jadi ya dijual juga gitu. Mungkin jiwanya ngelihat duit sudah.
0: Oke, jiwa perempuan berarti ya. Benar-benar keluar nih jiwa perempuannya. Baik. Baik mendengar. Dan untuk Abis Rumah Kue ini apa aja yang panjenengan produksi? Seperti yang dibawa sekarang ini. Ini cuma kayaknya cuma sebagian aja ya.
1: Seujung kuku.
0: Seujung kuku. Kalau ngomongin kue soalnya bejibun banyak.
1: Betul,
0: sekali pasti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena saya ini mungkin basicnya otodidak dari orang tua sama nenek. Jadi resep-resep kita kan selalu pakai klasik ya. Jadi lebih ke kulineran yang klasik, kue juga masakan yang mungkin pakai resep-resep jadul lah seperti itu. Jadi seperti yang di depan ini kan saya bawanya apple pie sama perol tape, itu semua pakai resep-resep dari zaman dahulu.
0: Turun temurun gitu, gitu.
1: Jadi yang masih dipegang sampai sekarang itu resep yang kita pakai ya, resep-resep dari ibu itu sama eyang.
0: Oke. Jadi ini resep turun temurun dan apa namanya? Kalau dibisniskan secara serius sekarang ini mulai tahun berapa nih?
1: Kalau secara serius sebetulnya mulai SMA itu sudah serius, sudah bikin brand sendiri.
0: Udah punya brand dari SMA.
1: Dulu itu pakai brand itu kalau kita ngomong kan huruf R sama B gitu ya. Ini jujur dulu pacar itu namanya B. Nah, kebetulan sekarang jadi bapaknya anak-anak.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dulu kita pakai nama R and B. Terus
0: R&B kayak musik. Ya.
1: Terus kan kalau lidahnya kepingin dibule-bulein kan jadinya RB gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, terus ternyata anak-anak ini namanya semua ada RB-nya, jadi sekarang ganti RB sudah bukan R&B.
0: Oh, dari situ.
1: Ya, itu dari SMA bikin memang sudah serius.
0: Jadi brand itu udah sudah dari tahun berapa tuh? Udah lama berarti ya.
1: Lulus 91 berarti masuk 88.
0: Dari tahun 80-an brand ini ya, R&B jadi RB ini ya, dari
1: sampai jadi diterusin sekarang, sekarang jadi RB.
0: Oke. Memang kalau udah jodoh gimana lagi Bu ya?
1: Nah, padahal jodohnya di panggung nari Pak.
0: Nah,
1: beda.
0: Nah, kok bisa?
1: Jodohnya di panggung nari dari SMA. Jadi perwakilan nari SMA-SMA ketemunya di situ.
0: tapi sekarang ke kuliner.
1: Maksudnya ke kuliner.
0: Gak apa-apa ya. Ya namanya. Ada Instagram atau medsos, Bu?
1: Ada. Sama sih namanya Arbi Rumah Kue.
0: Arbi Rumah Kue ya untuk Instagramnya. Ada TikTok juga mungkin.
1: TikTok ada, cuman nggak terlalu pakai ya, nggak terlalu.
0: Sekarang di zaman-zamannya TikTok kan.
1: Iya. Cuman lebih seneng ke Instagram sama di thread sih, lebih apa? Lebih banyak komunikasinya itu
0: gitu.
1: Dua itu ya, dua medsos itu.
0: Oke. Nah, andalan dari Arbi Rumah Kue apa nih, Bu?
1: Kalau andalannya itu kita rata-rata di cookies. Jadi sampai sekarang itu alhamdulillah masih banyak customer yang memang customernya lebih banyak sepu-sepu sih. Karena orang sepu kan lebih suka kue-kue yang klasik, makanan yang klasik. Jadi sejauh ini berapa tahun? 30 tahunan itu yang paling banyak disukai itu castanglesnya, nastarnya, terus kayak apple pie ini, terus pastel tutup, sop merah yang galantin yang benar-benar klasik-klasik itu.
0: Oke, 30 tahun ya, berarti udah punya pelanggan tetap pasti ini, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu alamat di mana nih, Bu?
1: Di Citandui nomor 14.
0: Sawah Jajar ya?
1: Blimbing.
0: Oh, Blimbing.
1: Daerah Ciliwung.
0: Oke, kira Cita. Oke. Nah, kalau misalkan nih pendengar masyarakat ingin pesan, ingin membeli produk Panjenengan, ini sudah ada di toko, di tempat oleh-oleh atau hanya di Panjenengan aja?
1: Oh, enggak. Cuman aku selama ini cuman apa? Meet by order aja.
0: Oh, gitu. Kenapa? Kenapa enggak stok ready stok yang banyak gitu ditaruh di tempat oleh-oleh gitu?
1: Enggak sih ya, karena mungkin kayaknya lebih serak kayak gitu dia, Pak.
0: Oh gitu, nah, apa karena, lebih fresh atau lebih apa?
1: Nah itu juga lebih fresh. Kadang kalau kita, pernah sih nyoba taruh di toko yang bisa nerima. Cuman kan akhirnya gini sistemnya, nanti kalau gak habis pun balik ke kita sayang ya. Biarpun nanti kita kasih entah ke panti atau apa. Cuman jadinya kosnya juga lebih gede juga kan. Kalau gak langsung habis, gak langsung
0: betul,
1: habis
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadi kalau made by order juga kan lebih ya lebih enak, ya lebih nyaman gitu.
0: Lebih nyaman, misalkan ada pesanan 50 ya bikinnya ya, 50 itu. Dan customer mendapatkannya fresh ya kan, bukan dan barang kemarin.
1: Dan benar-benar memang ya habis sudah gitu kan.
0: Jadi sama-sama enak gitu ya di customer. Betul. Juga barangnya bagus, barangnya baru, Panjenengan juga enggak apa jenengnya barang kembali, ada barang kembali ya kan.
1: Kadang resikonya kan di situ.
0: Ya benar sekali, apalagi kalau apa makanan, Bu ya. Kalau bukan makanannya agak.
1: Kalau kayak cookies kan kadang kalau kayak Lebaran atau Natal cookies masih kita nitip ada. Jadi kan karena dia kan expirednya masih panjang,
0: agak panjang
1: kan.
0: Tapi kayak kalau yang basah ya, ada basah-basah kan, itu kan paling bertahan satu hari, Bu ya. Betul. Pagi sore udah agak
1: paling mentok kan.
0: Suloyo lah istilahnya pasti
1: paling
0: itu ya.
1: 3-4 hari beberapa kue yang bisa kayak gitu kan. Cuma tetap kan.
0: Baik. Nah, memang mendengar yang namanya apa ya? Kuliner ya. Entah itu masakan besar, makanan besar atau cookies, itu kan pasti mengandalkan dirasa, Bu ya. Yang Panjenengan jual kan dirasa. Kalau misalkan rasanya berbeda atau ada yang kurang, nah ini pelanggan nggak akan tetap, takutnya pelanggan kecewa terus lari gitu kan. Nah ini saya menarik yang ada apa namanya ini yang ada stikernya itu. Ini yang pie apple,
1: yang ini yang pie apple.
0: Nah, yang ada stikernya itu apa tuh?
1: Semua ada stikernya?
0: Nggak ada.
1: Ada
0: satu, nggak kelihatan.
1: Tinggal dibalik.
0: Oh, tinggal dibalik. Oh gitu, yang bulat ini, yang bulat.
1: Kalau yang ini pie apple
0: satunya.
1: Yang ini perol tape.
0: Yang tengah itu loh.
1: Yang mana?
0: Yang tengah.
1: Sama.
0: Enggak sama. Coba dilihat ada beda. Yang katakan saya.
1: Mana sih, Mbak?
0: Ini yang ada stikernya itu loh. Coba diambil. Nah, diambil satu. Nah, itu loh.
1: Sama loh, Mas.
0: Hah? Sama tuh ini.
1: Sama.
0: Oh, alah. Jadi ini pendengar, stikernya bulat, ternyata isinya sama ya. Oke. Sama. Ini yang kenapa? Itu kan apel. Cuman pie apple aja atau berbagai macam pie?
1: Apa ada karena, mungkin 10 lebih varian.
0: Oh gitu, tak kira cuman apple aja enggak. Karena Malang ini identik dengan kota apel.
1: Enggak.
0: Cuman pie-nya apa aja tuh?
1: Kalau pie ada pie brownies, ada pie cake keju, ada pie susu, ada pie apple, ada pie pineapple, ada pie apa lagi? ragu, macam-macam sih.
0: Oke. Yang paling apa namanya? Best seller
1: ini.
0: Apple.
1: Karena gini. Kalau jatuhnya ke anak sekarang tuh misalnya kayak Nastar juga ya, mereka kan lebih cenderung selainnya itu yang bebas tanpa rempah. Mm-hmm. Nah, kalau aku bikin kan masih basicnya seperti klasik itu kayak ini juga kan dia ada pakai bubuk spiku gitu juga. Jadi yang banyak disuka orang yang terutama gen apa kalau kita bilang angkatan kita itu. Jadi lebih
0: kita gen kolonial loh.
1: Pokoknya bukan gen set ya, itu sukanya ada rempah-rempahnya. Jadi kebanyakan apple pie-nya

0: nih Pak Jenengan nih.
1: Iya, tapi kan namanya dunia F&B kuliner itu kan enggak ada matinya kan, betul. Berkembang terus. Oh. Jadi kita juga harus ngikutin.
0: Misal nih, misalnya apa nih?
1: Misalnya gini. Misalnya ini deh ya, Pak. Kita kan masuk ke dunia sekarang itu mungkin anak sekarang kulit pai enggak suka yang seperti ini.
0: Gitu.
1: Sukanya jadi, mungkin dia lebih
0: yang bening,
1: lembut,
0: yang
1: lebih, lebih apa yang seperti kayak nastar kan sekarang ada nastar lumer lah, nastar apa yang nanasnya bening, terus nastarnya juga glowing kayak gitu-gitu kan. Terus kayak brownies kan sukanya kalau anak sekarang brownies yang atasnya tuh mengkilap shiny atau apa. Lah kalau yang brownies klasik kan dia lebih
0: dark.
1: Dark terus lebih keras kan.
0: Yeah.
1: Nah, anak sekarang kadang enggak masuk yang itu. Jadi kita tetap harus
0: ngikutin gitu.
1: Harus. Biarpun
0: berarti bahan juga harus berbeda dong ya.
1: Bahan enggak beda, hanya mungkin cara. Kita takaran atau apa terus komposisi kita otak-atik sih seperti itu.
0: Oke, jadi gitu. Harus ngikutin juga ya.
1: Harus.
0: Harus
1: ngikutin. Kalau enggak kita bingung nanti kalau kumpulnya sama genset-genset kan kita bingung. Akhirnya kita dibilang, oh kaum sepuh. Masih gitu kan.
0: Kayaknya iya.
1: Tapi memang kenyataan.
0: Kenyataan gitu ya. Jadi perkembangan apa ya, mengikuti perkembangan gak cuman mode, gak cuman pakaian, iya, gak cuman apa ya, gadget ya.
1: Packaging pun juga harus ngikutin mode gitu.
0: Packaging juga?
1: Packaging juga.
0: Kalau gak apa ya, bikin menarik yang anak-anak sekarang nggak tertarik gitu ya
1: ceritanya. Kadang sekarang ada gini juga loh. Anak sekarang tuh gini, nggak peduli rasa, tapi penampilan dia. Nah itu.
0: Yang pertama kan difoto ya.
1: Karena kan sekarang dunianya udah main
0: betul
1: ini
0: lah,
1: ya,
0: gitu,
1: konten kan,
0: konten, dunia konten. Nah, betul, betul.
1: Jadi rasa kadang ya memang sebetulnya rasa juga nomor satu, tapi
0: cuman
1: kadang
0: pertama pertama untuk apa ya, daya tarik.
1: Betul.
0: Awal itu pasti
1: kadang mereka look, langsung ice skating
0: ya.
1: Dulu
0: betul,
1: kan
0: betul look gitu ya. Kalau misalkan dilihat aja apa namanya nggak menarik, anak udah ogah-ogahan gitu.
1: Kalau dulu kan orang mungkin jual gini taruh kalau nggak di alas koran atau yang kertas merang sudah kan cukup.
0: Betul,
1: kan sudah. Tapi rasanya kebener-bener rasa rasanya. Kalau sekarang kita taruh kertas merang mungkin gini, apa sih itu? Pasti kan gitu kan pemikirannya.
0: Bener-bener. Jadi ternyata apa harus mengikuti perkembangan. Betul. Juga gitu ya.
1: Harus.
0: Bisa dibilang apa ya, tantangannya gini malah lebih kompleks ya Bu ya. Kalau mode ya udah, mode kan istilahnya tren sekarang ya. Pakainya seperti itu kan gitu kan. Tapi kalau ini rasa panjenengan rasa ini harus tetap dipertahankan
1: dan sama ngikutin
0: ngikutin juga mode. Ini gitu. Susah Bu untuk apa namanya adaptasi seperti itu.
1: Kalau kita passionnya memang sudah ada di situ, sebenarnya nggak terlalu susah sih. Karena kan, misalnya seperti akunya kan sudah dari dulu memang sudah passionnya di sini. Ya udah ngikutin alur aja setiap perkembangan tah di majalah. Kalau dulu kan kita buku resep,
0: ya,
1: majalah, tabloid itu sampai
0: di ibu saya, ya betul. Nah. Ibu saya itu masih di clipping.
1: Nah betul, di rumah juga gitu. Sekarang kan kalau kita nggak ngikutin perkembangannya dengan lewat YouTube, lewat medsos, apalagi sekarang kan banyak, ya sudah nggak bakal maju gitu loh. Ya stuck di situ aja
0: di
1: kan.
0: Situ ya. Padahal dulu itu juga gudang informasi ya kan. Tapi ya itu tadi perkembangan zaman sekarang informasinya udah berbeda caranya.
1: Padahal juga kue sekarang sama itu, kue sekarang tuh ya kue dulu, kue dulu cuman dimodif, kembangin lagi,
0: dimodif, ya toppingnya beda, rasanya dikit beda, namanya di Inggris-Inggrisin dikit, udah
1: itu.
0: Berbeda gitu ya.
1: Sebetulnya
0: oke. Okay.
1: Jadi nggak pinter-pinternya ini loh otaknya ini
0: main. Nah itulah teman-teman dari UMKM atau wira swasta itu saya sukanya apa, pola pikirnya itu pasti harus berkembang Bu ya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kalau tidak ya itu tadi kita akan digerus dengan zaman
1: juga. Nah,
0: oke, apalagi selain apa ya istilahnya kita mempertahankan pelanggan-pelanggan lama, tapi kita juga harus merangkul pelanggan baru nih, ya kan? Apalagi generasi-generasi sekarang yang notabene
1: jemput bola juga kita.
0: Jemput bolanya gimana nih Bu caranya?
1: Kalau kayak aku kan sering ikut kegiatan. Misalnya ada kayak kegiatan apa komunitas baking atau apa, jemput bolanya di situ sih.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak gini nanti kita tanggal 25-26 itu sama bakers-bakers Malang Raya sama Jatim kita ada kegiatan cake piknik kan. Itu udah

0: sesi ketiga ini. Jadi di
1: cake piknik.
0: Cake piknik. Jadi kita
1: semua pelaku usaha cake
0: baker yang mau udah tergabung gitu ya. Uh-huh. Nanti kita di Tanah Lapang itu di ini apa ini namanya? Katulistiwa Center.
1: Oh, di sini ya. Iya.
0: Di situ. Kalau dulu di Bukit Delight. Kita nanti ngumpul jadi display cake bikinan kita, terus nanti ada peserta yang dia datang memang berbayar itu, dia bisa menikmati cake-cake kita. Jadi dari situ kita juga saling sharing kan. Dari yang jadi tanpa batasan usia, kita bisa sharing sama yang anak muda, yang muda bisa sharing sama kita betul, yang sudah berumur. Jadi enggak ada kata-kata oh aku dulu, kamu ya. Dulu enggak ada sudah. Kita
1: senioritas istilahnya.
0: Ada gitu, sudah enggak ada ya. Situ kalau baking itu sudah.
1: Oke, dan itu apa ya istilahnya persaingan sehat Bu ya?
0: Betul.
1: Karena pasti semuanya mengandalkan produk unggulannya masing-masing.
0: Iya. Cuman kita di situ enggak ada mengeluarkan ego. Oh, ini loh punya aku lebih ini, lebih enggak. Kita sama-sama sharing. Mereka yang muda-muda kan pasti butuh pengetahuan, pengalaman dari kita.
1: Pengalaman ya.
0: Mungkin yang kita juga butuh pengalaman dari mereka ya, dengan pengetahuan
1: baru yang atau apa modern gitu. Ini ya. Yang sekarang ini saya gitu. Sendiri apa ya? Ya di rumah misalkan gitu kan. Anak maunya seperti ini. Saya enggak tahu kan gitu kan. Biasa seperti itu kan. Kalau mungkin dulu zaman kolonial, orang tua enggak mungkin enggak mau mengungkapkan aku enggak roh. Tapi ya memang saya enggak tahu gitu kan. Dan memang kita harus mengakui bahwa anak-anak muda itu inovasinya itu lebih tinggi. Ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak diarahkan agak-agak kebablasan.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Dikit juga gitu, Bu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Sama. Oh. Jadi kadang mereka juga gini.
1: Pengen inovasi nih ya.
0: Ada yang mereka seperti ini juga. Oh ini aku yang ini yang mempopulerkan gitu-gitu. Padahal kita tahu ini sudah ada di zaman aku lahir.
1: Nah. Gitu.
0: Jadi kadang ada perdebatan kayak gitu ada. Oh nggak bisa kak. Ini kita yang ini duluan. Gitu apa? Maksudnya yang bikin kreasi seperti ini kita gitu loh. Jadi oh ya jadi makanya kan harus kita ngerangkulnya itu sambil sharing gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi nggak terus kalau mereka gitu kita ikut. Nyolot juga kan sama aja bohong gitu.
1: Benar. Nah, yang ini benar-benar klasik ini nggak perlu tapi saya suka sekali ya rasanya khas sekali ya kan khas tapenya itu anu. Dan ini ada dua yang di bawah Bu ya. Selain ada ini ada apa lagi tadi Bu? Yang apa namanya?
0: Kalau lihat di daftar menu yang ku bikin itu mungkin ada 100 macam lebih kue yang ku bikin.
1: Jadi di bawah semua aja dengan tutupan.
0: 100 kue. Buka CFD dong nanti.
1: Terus itu 100 kue itu panjenengan layani istilahnya kalau ada orderan ke semuanya itu dilayani.
0: Iya. Tapi kan enggak mungkin juga kan. Ya, pasti kan orang milih. Jadi memang jadi apa yang aku bisa itu tak masukin ke list menuku aku.
1: Okay.
0: Masakan juga kadang kan terima untuk arisan atau apa misalnya orang siraman skala kecil lah, pokoknya bukan gedung gitu. Itu jadi kayak masakan juga menunya mungkin ada 50 lebih juga.
1: Masakan besar kayak apa sayur gitu juga. Dan itu panjenengan sendiri atau sudah ada karyawan?
0: Alhamdulillah sampai saat ini handle sendiri.
1: Kenapa kan banyak nih menu yang panjenengan tangani, banyak masakan yang panjenengan tangani. Kenapa enggak ngambil karyawan?
0: Dulu saya tinggalnya di Mojokerto kan, 20 tahun di sana. Itu tetangga-tetangga itu ada beberapa yang kalau kita bilang mungkin kurang beruntung ya. Jadi saya ngambilnya dari situ. Jadi kalau ada pesanan gede ngambil tetangga. Cuman sebagian karena memang kan kalau orang basicnya itu nggak di situ, susah kan?
1: Betul.
0: Jadi banyak crash, banyak crashnya. Mereka maunya gini aja lah, gini aja lah gitu lah. Kita maunya ya apa yang ada ya sudah aku jalanin ini gitu loh. Jadi sampai saat ini mungkin ya kalau di Malang juga seperti itu aja sih. Jadi tak handle sendiri, baru mungkin. Bantuan tetangga atau apa itu yang untuk yang simpel-simpel gitu. Jadi benar-benar nggak mau ngelepas apa yang intinya gitu loh.
1: Oh gitu. Oke. Jadi benar-benar ini. Nah ini saya buka di thread sini Bu ya. Wih banyak sekali nantinya. Dan juga bikin kue tar juga.
0: Ya.
1: Wow. Jadi banyak sekali nih pendengar. Jadi kalau misalkan paket komplit lah ya, kalau ada pesanan langsung aja deh, pesanan ada acara langsung ke langsung ke Ibu Rini gitu lah ya. Semua bisa ditangani istilahnya ya. Gak cuman cake, tapi juga ada kue tar, ada makanan apa besar ya, ya kan, seperti sayuran juga. Nah, ini kan apa ya istilahnya di produk yang dikonsumsi sama sama kita gitu. Dari banyak orang yang mungkin oh saya harus pakai ini atau saya nggak boleh untuk apa bahan banyak. Itu juga dilayani Bu.
0: Dulu sempat ada yang pesan itu untuk anak yang autis.
1: Iya nggak boleh MSG atau ya apa
0: keju gitu. Terus iya, tepung nggak boleh ini. Sempat sih itu 6 bulan ya, tapi terus nggak bertahan karena waktu itu di Mojokerto kan masih susah, belum kayak sekarang kan Mojokerto. Jadi langsung udah kita yang nyerah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang,
1: kalau di Malang makanya yang banyak Bu ya.
0: Nah sekarang kan sudah mulai
1: bahan juga.
0: Nah sudah mulai berkembang, makin banyak kan toko bahan kue banyak juga. Jadi ada kadang yang misalnya, Mbak aku maunya gluten free, yang nggak pakai tepung apa terigu yang ini. Selagi permintaannya itu nggak nyeleneh, kita masih bisa bahan usahakan. Nah kadang ada yang nyelenehnya itu benar-benar kita tidak sebanding dengan yang dia pesen gitu loh. Ya. Secara halus kita tolak sih.
1: Oh gitu ya. Aku bilang kejunya keju Prancis.
0: Enggak apa-apa kalau berani bayarnya. Nah, itu aja sih intinya.
1: Pesan berapa? 2 biji. Wah. Ya senang mau Prancis sana gitu. Jadi istilahnya apa? Misalkan ada pesanan dari customer sesuai dengan yang penting bahannya ada di pasaran ya, ya kan. Dilayani begitu ya, ya. Karena orang juga ini kan apa ya, faktor kesehatan banyak yang seperti itu. Iya. Oh saya nggak boleh banyak gula segala macam. Iya. Itu panjenengan layani gitu, gitu. Tapi juga harus ya harus diungkapkan di awal gitu.
0: Iya, jadi sharing dulu kan. Kadang terus mereka maunya gini-gini tapi
1: nggak bilang.
0: Kadang gini juga, yang mereka mau dengan bahan-bahan itu tuh nggak cocok gitu loh.
1: Dirasa.
0: Iya. Kalau kita sudah enggak, misalnya, misalnya gini deh. Mbak aku mau spiku, tapi maunya pakai bannya yang ini gitu. Nah kan kita sudah yang kebiasaan bikin
1: ya,
0: kan
1: sudah tahu lah nih, udah kepikiran.
0: Kadang kita bilang Bu kalau ini nggak cocok pakai ini, kita apa kita kasih gantinya gini. Kadang mereka juga oh nggak mau, Mbak aku maunya ini. Ya sudah secara halus kita bilang ya mohon maaf daripada merusak nama, kan yang makan bukan dia sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: nanti jangan disuguhkan kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita tolak halus gitu.
1: Oh begitu. Tapi ada yang seperti itu ya?
0: Ada banyak.
1: Jadi dia apa, maaf ya, apa dia itu enggak mengerti kalau bahan ini tidak cocok untuk kue ini?
0: Ada yang tidak mengerti, ada yang sok mengerti.
1: Atau dia maksakan gitu kan ya.
0: Iya, mungkin karena gini loh, ada yang beberapa ada yang gini juga. Mereka berbekal lihat ya, mungkin lihat enggak tahu, lihat dari temennya atau lihat di TV atau lihat di mana enggak tahu saya. Tata ngomong, "Mbak, kayak gini, ini kan pakai banyak ini. Nah, kadang kita kan caranya juga gini, iya Bu, tapi ini nggak bisa. Bisanya diaplikasikan ke kue yang Ibu lihat tadi tuh, maksudnya. Okay. Tapi kalau Ibu minta dengan bahan itu diaplikasikan ke kue yang ini, gak itu bisa. Hasilnya, wis intinya tuh nggak bakal bisa dirasain gitu loh, aneh gitu loh maksudnya. Jadi kadang ada yang ngotot, "Duh, masa enggak bisa, Mbak? Wong kan sama-sama kue."
1: Nah, itu kadang kita ya, ya gitu. Apalagi kayak aku ya, saya sendiri pribadi is podo jajane, podo kuene, kasarane gitu kan. Dengan notabene is paling ya sama tepungnya mikirnya, mikirnya seperti itu. Kita yang enggak tahu kan mikirnya kan simpel gitu.
0: Simpel, memang
1: simpel. Padahal enggak ya.
0: Jadi kita kan juga jaga nama
1: nama
0: kita
1: brand
0: kan.
1: Panjenengan ya kan. Tapi kan yang namanya misalkan cake atau kue A dengan kue B pasti ada beda bahan yang tidak bisa diganti. Ya. Bahan dasar lah istilahnya ya. Gitu ya, enggak bisa diganti. Kalau diganti akan berbeda gitu.
0: Iya.
1: Berbeda rasa,
0: berbeda
1: nama
0: tekstur,
1: pasti.
0: Dan ya nama juga bisa otomatis misalnya tadi tuh ini klepon kamu isi gini ya namanya sudah bukan
1: klepon lagi,
0: gitu
1: benar kan?
0: Ya, gitu.
1: Klepon tapi nggak ada isinya ya bukan klepon lagi.
0: Iya
1: ya kan beda toh, walaupun dari luar sama dicokot kau nih isinya. Iya Oke. Jadi pengetahuan juga dia mendengar ya. Jadi apa ya? Ya kadang kita yang awam itu alas podo air gitu.
0: Iya, banyak sih yang pesen ke situ. Selain kadang minta harganya yang yes namanya juga wajar kan manusiawi kadang. Kadang yang enggak ngira-ngira lah gitu.
1: Ege, padahal bikin sendiri belum terjadi ya kan. Apalagi kalau saya kesuruh bikin, ampun ya. Nah ini saya lucu, ada yang lucu ini ya. Cookies buat anak-anak. Ini pesanan biasa juga ya. Ini bentuk kaki.
0: Bentuk kaki.
1: Ini kakinya si anak atau memang?
0: Ya enggak lah, kira-kira. Tapi kakinya ditempel-tempelin satu itu.
1: Enggak, bentuk cetakannya gitu.
0: Iya, betul.
1: Oh gitu. Ini untuk ulang tahun atau buat apa gitu?
0: Kalau yang waktu itu buat kegiatan nyanyi bersama anak-anak gitu ya, bersama. Kebetulan lagunya waktu itu yang film lagi viral apa itu? Yang film anak-anak Nawila apa lupa ya namanya. Kan ada lagunya Sikilku Muni itu kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi biar makin seru, makin senang, makin semangat anak-anaknya.
1: Anak-anaknya masih anu.
0: Jadi kita tawarkan cookiesnya itu bentuk kaki gitu loh.
1: Dan anaknya juga
0: ya seneng kan akhirnya. Okay. Kadang biasanya sih ini dibuat ini yang anak-anak apa bayi turun tanah
1: ya. Ah, iya.
0: Kadang kan ibunya pengen souvenir.
1: Souvenir
0: apa yang buat dibagi. Kayak jadi koleksinya ya koleksi macam-macam itu.
1: Iya, banyak sekali nih koleksinya ya. Wah, ini dan ini adalah hasil dari panjenengan sendiri ya. 30 tahun mendengar. bukan waktu yang pendek lah istilah 30 tahun dengan berbagai macam perubahan zaman ya.
0: Iya.
1: Perubahan
0: harus
1: zaman
0: ngikutin terus.
1: Harus ngikutin terus. Tapi untuk yang original yang lama
0: tetap
1: panjenengan pertahankan.
0: Iya, tetap.
1: Dan itu kebanyakan memang mungkin udah pelanggan tetap Bu ya.
0: Iya.
1: Udah pelanggan tetap. Tapi ya tetap harus ngikutin perkembangan yang sekarang nih.
0: Malah ada customer itu yang pelanggan tetap dari dulu masih tinggal di Mojokerto tapi sudah almarhum.
1: Ya, sudah almarhum.
0: Iya, anaknya sekarang yang nerusin pesan.
1: Oh, jadi warisan enggak cuma harta ya.
0: Lidahnya mungkin sudah ngikut
1: orang tuanya.
0: Iya, sekarang tiap lebaran itu Bun, aku mau pesen kayak mama gitu.
1: Udah gitu aja ngomongnya ya,
0: sudah.
1: Udah hafal aja
0: ya.
1: Udah.
0: Sudah ingat gitu.
1: Sampai segitunya udah kayak keluarga
0: berarti. Ya sudah berapa berarti 25 tahunan sampai sekarang.
1: Wih, keren. Ini bahkan ada donat juga gitu ya.
0: Cuman kalau kayak bakery ya roti donat itu enggak terlalu ya. Lebih mendalami ke pastry sama cake sih.
1: Gitu ya.
0: Kalau bakery roti gitu tetap diterima tapi bukan yang jadi apa inti enggak gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Rini ini kita break dulu karena udah enggak terasa nih udah mau zuhur ya. Kita akan kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar jangan kemana-mana, setelah adzan zuhur kita akan kembali lagi.
2: Sesaat lagi adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Aji Santoso dan juga Ibu Rini Jati. Nah, tadi saya sempat di awal bilang gak asing namanya Jati ya. Ternyata beliau ini adalah putri dari Mbah Jati Kusumo yang sering dulu siaran apresiasi budaya, apresiasi sosial budaya bersama almarhum Mbah Bimo
1: ya.
0: Hari Senin malam ya. Salam buat Mbah Jati ya. Lama enggak ketemu Mbah Jati.
1: Disampaikan nanti.
0: Oke, nah, ternyata ya dunia memang tak selebar daun kelor. Oke, kembali lagi nih ke Arbis Rumah Kue dan produknya sudah 30 tahun mendengar. Ini udah mengalahkan rezim yang Orde Baru, Orde Lama ya.
1: Dari Orde
0: Soeharto. Dari Orde, oke. Nah, nggak ada rasa jenuh atau bosen, Bu?
1: Enggak ya.
0: Kenapa?
1: Padahal mungkin ya memang sudah hobinya di situ, passionnya di situ.
0: Oh gitu. Jadi, nggak mau, pernah nggak nyoba usaha yang lain gitu? Mungkin istirahat dulu nih bakery atau cake-nya?
1: Kalau namanya titik jenuh pasti ada ya, baking blue ada. Kalau di luar itu biasanya tak pakai buat jahit lah, apa bikin craft gitu-gitu.
0: Jahit. Itu cuma untuk apa ya, istirahat sejenak.
1: Istirahat
0: ya?
1: Sejenak aja, nggak untuk nyicil mesin, nggak pernah.
0: Aku
1: malah bingung nanti.
0: Oh gitu.
1: Malah bingung.
0: Jadi istilahnya selama 30 tahun ini ya banyak dengan kita konsen di sini, mungkin istirahat atau kalau kita bahasanya cuti dulu.
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada gitu ya.
1: Paling istirahatnya tuh gini. Jatah setahun dua kali healing keluar kota, itu pun healingnya ke tempat baking
0: kue.
1: Juga
0: iya sama juga gondrong.
1: Tapi kan maksudnya kita nggak pegang apa-apa kan,
0: tapi istilahnya cuci mata sambil melihat perkembangan nih.
1: Nah,
0: wow, ternyata itu. di sini ada sesuatu yang ya, apa namanya, menarik, mungkin bisa dibawa ke Malang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, kalau misalkan Panjenengan mendapatkan sesuatu yang berbeda ya kan, yang namanya tren atau mode pasti ada yang berbeda ya setiap kota. Mungkin Panjenengan lagi healing ke kota lain, ini ada yang menarik, pernah Panjenengan coba diterapkan di Arbis ini?
1: Sering.
0: Contohnya apa nih, Bu?
1: Jadi misalnya kalau lagi pas ke event besar kayak di Jakarta ada yang namanya Interfood atau Surabaya Interfood, itu kan biasanya ada banyak mereka memunculkan kue-kue baru atau apa yang modern. Cuman gini, aku nyontohnya, aku modifnya itu tetap dengan resep aku. Jadi pertama memang aku coba resep yang mereka
0: yang ada itu ya, yang ada itu dicoba semua.
1: Coba dulu. Tapi kan ternyata beda lidah ya, beda lidah. Jadi nanti aku terapkannya enggak plek aku nyontek enggak, tapi aku nerapinya pakai resep yang aku punya.
0: Okay.
1: Gitu. Baru aku jual, aku tawarin ke customer.
0: Oh gitu. Jadi sistem ATM ya, amati, tiru,
1: ya,
0: modifikasi.
1: Tiru, nah,
0: okay. Tapi tetap istilahnya andalan yang khas dari Arbis ini harus tetap dikeluarkan ya, gitu ya. Oke, wah keren mendengar. Memang apa ya, semua kita harus pede dengan andalan kita ya, dengan ciri khas
1: kita. Yakin aja lah maksudnya.
0: Yakin ya kan.
1: Karena kan pasti punya, setiap baker kan punya customer sendiri-sendiri, punya selera masing-masing.
0: Selera pasar juga masing-masing.
1: Biar nanti kita kumpul banyak orang.
0: Pasti beda ya. Pasti beda. Dengan produk yang sama itu pasti ada berbeda.
1: Iya, benar. Pasti beda.
0: Oke. Dan ya istilahnya ini memang nilai lebih ya setiap pemasak atau chef atau itu kan punya nilai berbeda-beda ya. Dan ini bukan sesuatu yang minus ya, bukan Bu ya?
1: Oh bukan.
0: Jadi ini adalah kekuatan mereka masing-masing.
1: Ya. Karena kan itu, rezeki juga biarpun kita satu blok ini misalnya ada 10 baker, itu kan pasti customernya kan juga gak mungkin satu orang itu kan. Dia siapa, kita siapa, biarpun kita semua satu blok ini jual lemper lah misalnya gitu. Pasti kan lemper tetap
0: beda,
1: ada bedanya.
0: Dan itu customernya juga pasti berbeda.
1: Beda. Nah, mungkin yang si A ini senang lemper yang cenderung manis. Terus yang rumah tengah ini mungkin cenderung yang maunya asin. Yang ini mungkin mau lemper dagingnya diopor. Yang ini mungkin maunya lemper yang dagingnya kayak abon kan gitu kan. Pasti punya sendiri-sendiri.
0: Dan itu sah-sah saja, ya? Untuk modifikasi apa
1: sah,
0: aja?
1: Sah, nggak masalah.
0: Nggak masalah, ya. Oke. Dan ya, kembali lagi, rezeki nggak akan tertukar, kata ya. Semua udah punya takarannya masing-masing. Berarti pendengar, pada waktu kita sedang menjalankan suatu usaha, kalau misalkan apa ya tempat usaha atau usaha kita ditiru oleh seseorang, itu kalau menurut saya itu ada nilai kebanggaan. Oh, berarti ya, aku berarti adalah itu, pionir.
1: Nah, pionir itu.
0: Ya kan?
1: Iya, kadang nah, seperti itu.
0: Jadi jangan langsung apa ya berkecil hati. Waduh, sono saingan ya. Bukan, tapi oh berarti kita adalah pionir, bisa apa memunculkan pengusaha lain juga.
1: Kita bisa ngasih rezeki, bisa ngasih mereka,
0: rezeki
1: kan?
0: Mereka juga, dan kita juga punya tantangan untuk tetap mempertahankan ya. Mutu kita. Ha. Ya. Karena kembali lagi yang namanya kuliner itu tidak bisa dibohongi. Lidah tidak bisa ber
1: beda tangan juga beda hasil. Jadi
0: nah ini
1: aku juga sering bagi resep kan, bagi resep.
0: Iya.
1: Bun, aku mereka usaha juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus pingin kue yang aku bikin.
0: Mm-hmm.
1: Mau resepnya pun aku kasih.
0: Mm.
1: Tanpa mengurangi, tanpa menutupi, tanpa merahasiakan.
0: Gram-gramnya
1: semua itu. Sampai cara-caranya kan. Kalau aku biasanya kadang ngajar juga itu kan pakai bahasa praktek, nanti nggak pernah bahasa teori kan, bahasa praktek. Itu semua diikutin, tapi nanti dia jadi kok nggak sama. Loh, yang sudah plek kok aku kasihnya. Beda pun apa sih ditutupin? Ya, nggak ada yang ditutupin, ya sudah itu.
0: Iya benar. Kadang ya saya sendiri pribadi itu pengalaman ya kan. Nggak usah yang susah ya. Simple bikin sambel.
1: Ya.
0: Ya, bikin sambel. Racikannya ibu nih, ibu saya ya kan. Dia kalau kemarin mungkin ibu yang apa yang ngulek kok sedap. Ini udah diracik. Ibu lagi ada yang perlu. Leh, ulek no. Jadinya beda.
1: Benar ya, makanya kan ya, beda tangan
0: salah.
1: Beda.
0: Leh, ini apa yang salah padahal udah dalam istilahnya udah
1: ya, dalam tinggal ngulek kan.
0: Tinggal ngulek toh, aku enggak ngeracik gitu loh. Ya. Dan racikannya sama kayak kemarin. Itu kok hasilnya kok gini yo.
1: Ya.
0: Itu terjadi di semua orang ya?
1: Iya, pasti,
0: pasti itu.
1: Itu
0: ya? Pasti. Berarti istilahnya kalau panjenengan memberikan informasi, pengalaman, pengetahuan itu juga sebenarnya enggak merugikan panjenengan ya kan?
1: Enggak.
0: Karena semua orang pasti punya bakatnya ya.
1: Iya, karena kan aku sendiri juga kan enggak murni memang itu hasil aku kan, juga dari belajar juga kan.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: kalau
0: betul.
1: Mau ditelorkan juga,
0: monggo.
1: Ditularin ke orang juga enggak masalah gitu loh.
0: Ini ada WhatsApp ini nah. Selamat siang Mas Haji, Bu Rini, dari siang. Mas Faris di Batu mau tanya kalau mau beli produknya apa ini? Itu berarti kalau di Batu nggak ada ya harus order ke panjenengan dulu atau bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih Mas Faris di Batu. Ini di Batu. Gimana Bu?
1: Iya sih, kita cuman made by order aja
0: by
1: sih.
0: By order Mas. Jadi kalau mau pesen ya monggo. Ada nomor WA Bu?
1: Ada.
0: Pinten nomor ribun?
1: 0838304273 72.
0: Nah, mungkin langsung aja Mas Faris atau pendengar ya kan langsung pesan atau bisa lihat di Instagram. Instagramnya
1: Arbis Rumah Kue.
0: Nah, jadi bisa langsung komunikasi dengan Bu Rini panjenengan. Malah lebih enak ini kalau order langsung kan dapatnya fresh ya kan,
1: ya,
0: baru matang masih bukan barang kemarin ya. Karena itu tadi ya ternyata Bu Rini sini mempertahankan kualitas ini wajib ini ya, karena kembali lagi yang namanya rasa lidah nggak bisa berbohong. Kok malah ngene.
1: Ya kadang kan untuk
0: dan komplainnya cepat biasanya Bu ya.
1: Membuat lama itu kan kadang ada juga yang dia pakai penambahan pengawet ya, gitu-gitu juga kan.
0: Kesehatan juga ada pengaruhnya ke ya. Kita ke customer ya kan. Nah. Baik, waduh enggak terasa nih udah hampir jam 12 siang nih, Bu. Ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini. Baik, di sesi terakhir Bu Rini monggo panjenengan bisa mempromokan produk panjenengan ke pendengar, carinya di mana, untuk medsosnya apa, nomor HP yang bisa dihubungi, silakan.
1: Iya. Buat pendengar RRI, terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan. Mungkin kalau ada yang berminat monggo, misalnya mau pesan masakan atau mau pesan kue, puding, cookies, macam-macam lah, bisa menghubungi Arbis Rumah Kue di Jalan Citanduwi nomor 14 Malang, daerah Blimbing. Nomor WA 08 38 30 42 73 72. Untuk Instagram bisa lihat di, kalau yang Instagramnya kue-kue bisa lihat di Arbis Rumah Kue. Kalau masakan kita juga ada
0: Instagram. Ada dua.
1: Ya, satunya tadinya tuh untuk kedai kan, tapi karena COVID kedainya tutup di rumah itu. Jadi Instagramnya tetap jalan. Untuk masakan itu bisa lihat di Kedai Budaya Arbis.
0: Kedai Budaya Arbis. Oke, jadi di sana bisa melihat langsung ya kan. Bisa chat langsung sama Bu Rini.
1: Ya,
0: mau pesan apa? Mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang pengin yang spesial. Aku pengin gini-gini. Ya. Nah, konsultasi dulu sama pakarnya mendengar ya kan. Jangan sampai nanti apa? Ada lebih enak ya.
1: lebih enak
0: konsultasi ngobrol di awal daripada
1: kan
0: di
1: akhir. Maunya customer tuh pingin kayak gini-gini atau misalnya kayak gini, Mbak aku nggak mau gini-gini-gini, kan bisa ngobrol.
0: Ya,
1: kan? Jadi nggak, jadi kita itu baker tuh nggak hanya sekedar ada orang
0: pesan,
1: oh iya kita terima, nggak. Kalau bisa tetap sama sharing kan.
0: Gitu ya. Jadi apa istilahnya sama-sama enak lah di muka di depan lah sama-sama enak, panjenengan membuatnya juga enak,
1: yang
0: terima juga.
1: Puas.
0: Oh, keren. Ya itu yang harus tetap di apa namanya pertahankan. Udah 30 tahun mendengar, nggak bisa dilawan juga. Ya kekasarannya kan seperti itu. Pengalaman udah alhamdulillah banyak sekali ya kan. Baik, terima kasih Bu Rini.
1: Sama-sama.
0: Sukses selalu.
1: Amin.
0: Salam juga buat Kijati. Semoga makin berkembang usahanya.
1: Amin.
0: Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Haji Santoso bersama dengan Bu Rini Jati, owner dari Arbis Rumah Kue. Pamit undur diri, besok kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Pernahkah Anda tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup? Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung.

jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

Lho kowe iki seneban kok. Aku percuma kok tak sabar sak menake. Sabar padake Pak sapa ku mau?

0: sih wis nunggu ayo tekan kini nulung
1: golek kembaramu kaya mau sengnya seng sarungan ke lo golek kembaramu
2: sapa lo
1: alah seng mau kresetan dengar pelawakmu lo
2: aka iki kondangnya gareng semen ki kaya
0: haa bener
1: aku seri aku mau badeng liane ora masalah badeng ku seri aku
0: tang apa persis lo
1: persis
0: 11.12
1: 11.30 kok
3: yeah.

0: Nyapa tangane ngincep.
1: Ngeceri jero.
0: Ya aku meneh.
1: Heeh, ngeceri jero.
0: Terus?
1: Nah, ya iki kene iki tandane wis gathuk antarane kowe karo aku.
0: Ya nek gathuk ngopo?
1: Ayo ayo, golek tau asing nganggur sapa?
0: Anak aku dadi bojomu terus anak-anak apa?
2: Kelinci.
1: Iki kok apik kowe iki udut kowe rasane nyaut to. Angger nyaut kok nyerike ati. Wong karo wong anak-anak kelinci terus masamu anakku bat nyamuk kok piye?
0: Lah cilik banget ngono lho.
1: Loh, lah urung TV kromo kok.
0: Nek TV kromo dadi?
1: Melar sak buta pinggiran iki.
0: Ambok tak delok.
1: Aja, sing delok akeh wong ya isin lho.
0: Apa iso melar?
2: Regane ka wis ra iso melar. Kuwi wis kaya kae lho, wong tawa chat nang pinggir dalan kae lho. Lah
0: napa? Klasit-klasit ngono.
2: Ayo mengene iki.
1: Rumangsamu aku kuas kok piye?
2: Hari ini lho, sing nang pinggir dalan wong-wongan disebul angin rek ngene to. Sok hoo sok ora, sok hoo sok ora.
1: Opo, opo?
0: Kula Jawa
2: Tombok

0: Dikit.
1: Dilebokke tak ndelok jogetane Mas Gareng sing jogetan gagah. Ha iya mesti apik. Ora suwe tak tak tong tong tak tung tak nole drang. Terus kowe juga
2: ya. Kok delang iki terus arep mabur apa kok delang?
1: Ayo sing manut pokoke wis.
3: Apa nek cilik ini iso dadi joget gagah ya?
1: Wah,
2: sawangan.
1: Ngece Mas Gareng.
2: Sawangan yen kira-kira kurang gede ya engko tak cilik kene.
3: Nah, emang griseni ya.
2: Tati nakal.
3: Lah ya piye?
2: Tati nakal.
3: Ora lho, lah nek sakmono lho aku tak jajal nyekel.
2: Nanti punyaku ternoda.
3: Ya kan nanti bisa dibersihkan.
2: Pakai apanya?
3: Pakai sabun yang beli tadi lho. Dikasih uang 20 ribu buat beli sabun kan bisa membersihkan.
2: Wah, sakjane kamu tuh ayu lho.
1: Sakjane, sakjane.
2: Wis, lha ya kuwi sakjane iki ayune ngomongane landhep peso 77.
3: Kok iso?
2: Oh, kok bali ning sabun meneh padake aku wong arep mati. Tak jogetane delok sawangen joget aku.
1: Ya iya. Tenan kudu ngerti Mas Gareng.
2: Mikir iki sidian iki mikir kabeh.
3: Eh, lha piye?
1: Kok kon mikir iki piye Mas?
2: Lah kok yen kesamplok piye?
1: Ora, ya ora sah sing sak madya. Ya

0: itu yang di sana. Cepetan.
1: Adek, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah.
0: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Berita jam 13.
2: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nahnur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10, Muhammad Azuri, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asunangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ke Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Mm-mm.
2: Okay.
1: Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Di ya. Iya.
2: Saya.
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Bentar ya.
1: Mm-mm. Di sana nanti narasumbernya sudah hadirkah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan dia
1: ada. Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasanya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, rias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum mulai sedikit saya mau berpantun dari
2: silahkan,
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakel.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, pun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut pun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adab, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bula.
2: Oke, baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai Bun, gitu Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan gak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk, sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik, lingkungan nomor satu ya Bun,
3: ya,
2: etika
3: sangat.
2: Dan adab seseorang. Nah Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita anggap itu kita samakan, kita berkolaborasi dengan muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika

0: Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
1: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
0: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
1: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
0: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar kurang menyenangkan, seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita, untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga harus welcome.
1: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
0: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Hud kan, dan apalagi di negara luar itu di Italia, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
1: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, Bun, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etiketnya baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
0: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada santun, bagaimana menyarankan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, iya, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti

0: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua, kelas.
1: Itu ada aturan. Misalkan kita bekerja orang lain dan itu ada tata caranya. Seperti ya banyak ya tidak besar seperti tadi Bunda katakan karena tuntutan zaman, karena era globalisasi masuknya ke era dan keluar kita tidak bisa belum mau teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak pasti tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak. Sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah ya, tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata laughing. Aduh Ananda, gak besar, ini bagaimana supaya ini sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya,
1: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih, karena kita dah pening kerja banyak di rumah. Jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi, ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur. Itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang. Jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor di mana tiba-tiba kita di rumah sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, "Oh, Pak, ini begini enggak?" Friend, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, "Pak, ini kok begini?" Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
0: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
1: Ya, atau tanya dia balik, "Pak, sudah makan?" Nah,
0: oke, okay. Sesederhana itu ya, Bun.
1: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
0: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
1: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya, betul.
0: Nah, karena Bun, oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
1: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
0: Betul.
1: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, "Pak, ini kok gak beres? Apa kesan tim ini?" Dia gak mau. Coba, "Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak." Oh, dia akan welcome.
0: Iya betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun ya. Enggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Ah, berarti ada masalah tuh.
1: Betul.
0: Berarti ya ada something wrong ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu kan?
1: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita berguna, makanya apa ada bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus, dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
0: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
1: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
0: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
1: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
0: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
1: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang, tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
0: Oke, baik, harus disesuaikan ya, Bun ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
1: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana. Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih, Mak. Ha, kau sih, tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
0: Okay,
1: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
0: Waduh.
1: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
0: Betul.
1: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
0: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
1: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
0: Oke.
2: Siap.
0: Bang Jo, sebenarnya
2: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fajria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi abis lagu.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau belum, dari kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali.
1: Boleh, silakan.
2: Programa Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jo sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, kadang kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Karena itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi,
1: kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sesama teman atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: siap. Tolong aja Bang Gip.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Di pantun sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria. Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya Cek Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cek Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Kaji?
3: Salam
1: Fajri ya.
4: Kakak Kaji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa nih maginya? Bunda Samsia ya? Manggilnya ya?
3: Bunda Sam.
4: Manggil
1: Bunda
4: apa
1: Sam, Bunda Sam.
3: Bunda Sam
1: aja ya, Cikgu. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon papalannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih gini. Keburu
2: Bun,
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bun, ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: ya. Boleh, ini. Boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjut.
1: Hah?
2: No? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya. Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kadang? Kalau kita ngadain suatu acara, terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo, ya kalau udah acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu, itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk, ya harus pertemuan izin dulu, gitu adatnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata dekat di hati.
2: Okay.
3: Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat, dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu kalau di Riau ada itu.
2: Baik, ada pemisahan gitu kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo.
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga Bun.
3: Ya.
2: Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi Bun. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun? etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengkritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Ya di depan itu tidak boleh,
2: di depan umum maksudnya
3: tidak
2: ya
3: boleh.
2: Bun ya.
3: Nah, sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke, baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang. 53
1: mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih.
1: Pak Ujang kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Enggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke, soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan.
2: Okay.
3: Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Okay, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus.
3: Ya, harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Oh, gratis Bun ya?
3: Gratis. Dan
2: table
3: kami,
2: manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajriya, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya apa namanya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI Net. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kota yang merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu ini berada di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota Bengkulu menyuguhkan perpaduan sejarah kolonial yang kuat serta pesona pantai yang sangat indah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Bengkulu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Benteng Marlboro merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi di Kota Bengkulu. Situs peninggalan kolonial Inggris yang dibangun pada abad ke-18 ini berdiri megah dengan arsitektur khas Eropa yang menyerupai kura-kura jika dilihat dari atas. Di dalamnya, pengunjung dapat melihat ruang tahanan, meriam kuno, serta dokumen sejarah masa lalu. Letaknya yang berada di dekat pantai menjadikan Benteng Marlboro sebagai salah satu pilihan lokasi wisata edukasi yang nyaman bagi para wisatawan.

makanan khas Kota Bengkulu, salah satunya adalah pendak. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi hidangan khas yang digemari oleh masyarakat setempat karena cara pengolahannya yang unik. Masakan ini menggunakan bahan utama ikan yang dicampur dengan parutan kelapa serta aneka bumbu rempah seperti cabai, kunyit, dan jahe. Adonan tersebut kemudian dibungkus menggunakan berlapis-lapis daun talas lalu direbus dalam waktu yang cukup lama. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang meresap menjadikan pendap sebagai lauk utama yang sangat menggugah selera.

0: sangkene sangke terbohongin.
1: Oleh-oleh khas Kota Bengkulu, salah satunya adalah kue perut punai. Kudapan tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memiliki bentuk yang unik, menyerupai lilitan sarang burung punai. Kue kering ini terbuat dari adonan tepung beras, telur, gula, dan bahan lainnya yang digoreng hingga renyah, kemudian dilumuri dengan air gula merah kental di bagian luarnya. Teksturnya yang garing serta perpaduan rasa manis dan gurih menjadikan kue perut punai sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Bengkulu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Senin 20 Juli 2026. Saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Brawijaya UB menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Berbasis Potensi Desa Sumber Porong di Desa Sumber Porong, Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono SSIMT mengatakan penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makan bergizi. Program ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, poin 2, Zero Hunger tanpa kelaparan, melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep bergizi berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan Desa Sumber Porong. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai pengembangan produk olahan UMKM berbasis pangan lokal sebagai salah satu pilar ketahanan pangan berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung membuat olahan pangan keluarga berupa cemilan sehat dan bergizi yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha rumahan. Kepala Desa Sumber Porong, Idi Ningrum, Esos SHMM, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Program pengabdian ini juga menjadi bagian dari upaya Universitas Brawijaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas disiplin. Tim pengabdian terdiri atas Hari Suyono, SSIMT, Teknik Industri sebagai Ketua, Aisyfa Ananda, SPI MSC, PSDKU Kediri, Dr. Gigi Rani Rahmawati, SP, Periop Kedokteran Gigi, Insinyur Rahma Daralufira, STMT IPM, Teknik Pengairan, dan Insinyur Endra Yuafendi Arfianto, STMTN, Teknis Industri. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pinter.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
7: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan. Dengan ujungnya yang runcing, karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
6: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
8: Indonesia merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital. Cukup download melalui App Store maupun Play Store, dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Senang sekali hari ini. Cerah sekali ya. Hari apa ini? Hari Senin ya. Semoga saja semua aktivitas Anda berjalan lancar dan suasana hati kita secerah cuaca hari ini. Jadi cuaca hari ini mencerminkan bagaimana kebahagiaan kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Ingat nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya mau ingatkan Anda yang pengen request lagu, saya buka kesempatan ya. Silakan persiapkan lagu favoritnya di 081-3569-1053 atau nanti bisa kirimkan chat ya. Langsung saja dipesan nih lagu favoritnya apa, boleh tentunya boleh iramanya, boleh koplo, remik maupun koplo ya. Saya tunggu. Untuk itu saya Bu Deme yang bertugas sore hari ini dalam program kesayangan kita Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya.

0: sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
0: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Akhirnya sampai baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen, tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
3: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
3: Astagfirullah Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
6: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya Pak Suranto, terima kasih banyak ya, tadi sudah sempat WA kesini ya. Oke, matur sumanuun Pak Suranto. Mohon maaf karena memang disambi sama rapat ini tadi ya, rapat panitia untuk kegiatan nanti pada hari RRI begitu. Terima kasih banyak Pak Rendra juga yang ada di Jember. Kemudian Buriatin lagunya sudah saya putarkan. Nah, saya sekarang buka 081-3569-1053. Ada Agung Ismoyo. Assalamualaikum, goyang senggol lololol.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol lololol.
0: Makin digoyang
1: semakin asik.
0: Oke, okay. Apa kabar Agung?
1: Alhamdulillah Budi,
0: sehat. Alhamdulillah selalu. Sehat selalu. Iya, ya, panas ya Agung ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Masuk ya. Oke. Sebelum
1: ada pantun untuk Budimi.
0: Oke, boleh. Apaan itu pantunnya?
1: Beli beras campur ketan.
0: Cakep.
1: Naik taksi duduk di depan.
0: Cakep.
1: Cakep. Kerja keras untuk masa depan.
0: Amin.
1: Dan semoga yang siaran ini selalu banyak rezeki.

0: semuanya yang lagi dengerin Udemy siaran.
1: Oke,
0: lagunya terserah jenengan.
1: Oke, nanti saya kasih Roma Irama aja.
0: Betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

terima kasih banyak ya. Ini aku lagi nyari lagunya Roma Irama yang waktu itu enak banget, apa ya, sama Bu Widi diminta itu judulnya, kok lupa ya saya ya. Sama sore goyang senggol lalalal, makin digoyang makin asik. Bude kalau bisa basah kembali dimunculkan Bude. Oke, Kang Aceng.

0: Oke, matur suwun sangat. Terima kasih banyak untuk Anda para pendengar setia Pro 4 Tera di Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan tentu masih bersama saya. Kali ini saya akan kembali hadirkan ada lagu yang apa ya, basah kembali ya. Oh, tapi saya akan terima dulu telepon dari Pak Rendra yang ada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol, lalu digoyang makin asik.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar Pak Rendra?
1: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Meskipun agak kurang mood, pikirannya agak lemes.
0: Kenapa? Ya biasalah manusia ya.
1: Iya biasa Bude, karena biasa. Manusia itu gak bisa diprediksi.
0: Betul.
1: Kadang ceria, kadang lemes gitu.
0: Oke, baik. Gak apa-apa, yang penting bisa semangat kembali, itu gak apa-apa.
1: Iya, makanya biar semangat dengan Goyang Senggol itu aja.
0: Iya, betul banget. Iya, oke. Lagunya apa ini sebelum saya ini kan?
1: Pak Ismail tadi minta lagu apa, Budi?
0: Terserah saya.
1: Loh.
0: Iya, katanya Bapak, katanya Akung Ismail terserah saya katanya.
1: Iya, anu Budi, miliknya Mansur S sudah keluar apa belum?
0: Belum. Punya lagunya judulnya?
1: Kalau ada ini Budi, jangan pura-pura. Ada
0: oh, gak? Jangan pura-pura ya.
1: Kalau enggak ada ya kertas dan api aja.
0: Ada. Oke, okay, saya ya? Ada.
1: Iya, ya, situ aja.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Ya, soalnya buat semuanya aja Budi ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang masih mendengarkan perempat Malang, dengerin aja. Buat Budi buat bertugas saja.
0: Terima kasih, sehat selalu Pak Rendra.
1: Oke, mudah-mudahan sehat selalu buat Budi.
0: Amin.
1: Salam buat teman-teman yang di perempat dari Malang kita aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Ya wes, makasih waktunya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga lagu yang sudah di request. Sekarang langsung saja yuk, basah kembali dari Johnny Iskandar, dilanjut dengan sedang-sedang saja dan jangan pura-pura dari Mansyur S.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dum berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dum pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

Oke, Rita Sugiarto, semakin sayang semakin kejam ya. Sudah mengantarkan kita ya dari jam 3 sore tadi, sekarang sudah jam 16 lewat 50 menit. Artinya kebersamaan saya bersama Anda sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak ya yang untuk sudah berpartisipasi request lagu begitu. Makasih banyak pokoknya. Ya, oke. Tapi nanti barengan Budi lagi jam 18 sampai 20 di acara Tejo Wangi. Jadi pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang. Jadi salam sehat dan bahagia buat semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 20 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, transformasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Menyikapi hal tersebut, pengurus daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia atau PUD BKMM DMI Kota Malang memperkuat kapasitas pelaku UMKM binaannya melalui seminar bertajuk Tantangan UMKM di Era Digital pada Senin 20 Juli 2026 di Atria Hotel Malang. Kegiatan yang diikuti 120 pelaku UMKM binaan itu difokuskan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari penguatan merek atau branding, pemasaran berbasis media sosial, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Ketua PD BKMM DMI Kota Malang, Dr. Dokteranda Hajamat Ma'inah Mustafa, MPD, mengatakan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dakwah. Menurutnya, penguatan UMKM perlu dilakukan agar masyarakat, khususnya kaum perempuan, mampu membangun usaha yang mandiri sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia menjelaskan, selain pembinaan majelis taklim dan kegiatan keagamaan, PD BKMM DMI Kota Malang terus mengembangkan program pendampingan UMKM agar para pelaku usaha mampu menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin bergeser ke platform digital. Dukungan tersebut, maksud kami dukungan terhadap penguatan UMKM juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Malang. Mewakili pimpinan Basnas Sulaiman SAP menambahkan lembaganya telah menyalurkan bantuan modal usaha sekitar 500 juta rupiah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya akses permodalan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan kemampuan membaca peluang pasar agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua PD DMI Kota Malang Profesor Dr. Kiai Haji Kasuwi Saiban MAG mengapresiasi konsistensi PD BKMM DMI dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Ia menilai pelaku UMKM perlu meneladani nilai-nilai kejujuran, amanah dan profesionalisme yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Dalam sesi utama, narasumber Dr. Restumila membekali peserta dengan strategi menghadapi persaingan usaha di era digital. Materi yang disampaikan meliputi penguatan identitas merek, peningkatan kualitas produk, optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi, hingga strategi pemasaran digital yang efektif. Melalui kegiatan ini, PD BKMM DMI Kota Malang berharap pelaku UMKM binaannya tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan di ekosistem bisnis, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang lebih inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pendengar perempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan judul Sifat Wajib Rasulullah. Pendengar perempat rahimakumullah, Rasulullah memiliki sifat keutamaan yang wajib kita fahami dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, sifat siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil dusta al-kadzibu. Dalam bahasa Arab, kata as-siddiqu atau siddiq berarti benar atau berkata benar. Menurut istilah, as-siddiqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik. Siddiq itu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Allah, dirinya dan orang lain. Firman Allah sebagai berikut, Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran Surah Maryam ayat 50. Yang kedua, sifat amanah dapat dipercaya. Mustahil khianat atau curang. Rasulullah itu jujur dalam menerima ajaran Allah, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada umat manusia sesuai dengan kehendaknya, dan mustahil menyelewengkan atas ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi antakmu bil adli inna allaha na'imma ya'idhukum bihi inna allaha kana sami'an basiran. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Amanah berasal dari kata amuna ya'munu amnan wa amanatan, yang dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah. Ciri orang yang amanah bisa dilihat dari perilakunya, di antaranya orang yang dapat menyimpan rahasia dengan baik, tidak pernah melanggar janji, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik, dapat memberikan kesaksian sesuai apa yang ia lihat. Firman Allah sebagai berikut, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun aminun. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Mustahil kitman, menyembunyikan. Rasulullah itu pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah kepada semua manusia. Firman Allah sebagai berikut, Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bi'adi. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam?
Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi, jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 20. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, fatanah, cerdas, mustahil, jahlun, bodoh. Rasulullah itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya atas dasar kecerdasannya. Kecerdasan yang dimaksud ini dipaparkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang barakallah, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ciri orang yang memiliki sifat fatanah yaitu pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi, dalam mengajak kebaikan dengan beramal ma'ruf nahi mungkar, cerdas menyampaikan amanat yang diberikan, cerdas dalam beribadah, artinya tidak mengerjakan suatu amalan yang tanpa sadar dan memprioritaskan ibadah maupun amalan yang utama. Cerdas dalam bersosial, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari masalah baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Karena itu diperlukanlah kecerdasan sosial dalam menyikapi suatu hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salati, hayya 'ala falah, qad qamatis salatu, qad qamat.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 20 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak masyarakat membudayakan pemilahan sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan oleh saat membuka kegiatan Eco Sort Trash Walk sekaligus meluncurkan aplikasi Eco Sort di Desa Oro-Oro Ombo. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batu dengan mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM, Program Belajar Bersama Masyarakat atau BBM. Melalui pergerakan itu, pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari sumbernya. Nur Rahman menegaskan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui kebiasaan memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut, pemerintah Kota Batu bersama mahasiswa UM meluncurkan aplikasi EcoSort. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan, dan penimbangan sampah rumah tangga sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Melalui edukasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kota Batu berharap budaya memilah sampah dapat tumbuh di tengah masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
3: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
2: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
4: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
2: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
4: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
5: Ini infonya.
6: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sugeng dalu para kata sutrisna budaya. Pemirsa setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten Senin tanggal 12 Juli 2016 pawanggihan kalian kula Budi Me wonten di Jero Tejo Wangi Jen Crespol. Kantos mangke nggih jam 12. Terus pun di pawartose, para kadang pamirang sedaya sehat. Alhamdulillah sehat budi, Masya Allah luar biasa. Gimangke wonten beberapa informasi kalian sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Kancani panjenengan ingkang saya sampun aktivitas sedinten mengaten nggih. Insyaallah mangke saged menghilangkan rasa penat. Dados saged fresh kembali. Semoga mangke ingkang badhe nyawiji kalian kula, kula aturi pinarak wonten 08/6/0/3. Nggih, para kadang pamirang budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan Tejo Wangi Jan Crespol.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

101,3 Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ge matur sembanuan, para kateng pamirang yang kata yang wici kalian kulong ge. Iki sore-sore gini gue semua demadem tetep gue ke pengen ngemil ngono lor ya. Ngemil apa bude, mbok iki buriatin iki apa iki oh. Tajawangi Jen Krespol, Katrisnan Buriatin. Oke, Katrisnan. Cobi kula padosaken wonten apa mboten nggih? Damel Buriatin ya. Katrisnan. Oke, siap. Tak golekno sing enak.

Pun kula siapaken buriatin nggih, karo ngemil-ngemil ngoten lho buriatin nggih. Nah niki wonten kue kue sing enak ngono, kue ringan jenenge ku kue ringan ya apa ya ngomongnya ya. Pokoke ana salah satu jajanan tradisional Nusantara lah wis ya, jenenge kue rangin. Nah iki salah satu jajanan tradisional Nusantara ingkang gadahi sejarah panjang nggih lan saatase bertahan ngantos sak menika saking berbagai daerah era termasuk Malang Raya. Nah, kuliner berbahan dasar kelapa parut sakmenika dikenal kalian berbagai nami wonten wilayah sejumlah wilayah Indonesia mekaten pro kadang pamireng. Enak iki parutan kelapa. Iya, tapi sakjane kue iki padha, tapi penyebutannya berbeda-beda mekaten nggih. Wonten daerah, lek ni wonten Malang menika serabi, lek ni wonten Bandung namine badros, lek wonten Surabaya jenenge rangin, lek wonten Jakarta jenenge pancong. Nah, kue rangin sakmenika merupakan salah setunggaling jenis jajanan pasar tradisional para katang pamireng ingkang sampun dikenal sejak zaman dahulu kala nggih, dan berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue rangin sakmenika nggih ingkang penyebutannya benten-benten mengaten sampun disebut wonten berbagai naskah lan literatur lami. Niki dados bagian saking kekayaan kuliner masyarakat Jawa lan Betawi para katang pamireng. Niki wonten salah setunggaling engkang tasik rajin memproduksi nggih menika Pak Jainal nggih menuturaken lek nek kue rangin sak menika pada dasarnya dibuat cangking adonan tepung kalian campuran kelapa parut engkang salajengipun dipanggang. Niki ndamel cetakan khusus ngantos menghasilkan aroma khas engkang menggugah selera. Enak iki koyo ya cita rasa gurih lan manis ugi saking gendise pun niki dados jajanan sak menika niki tasik kathah diminati para kadang pamireng nggih. Nah, keberadaan kue rangin sak menika mboten lepas saking tradisi masyarakat ingkang sampun sejak dahulu niki ndadosaken sebagai cemilan sederhana wonten pasar-pasar tradisional. Lan seiring waktu jajanan niki terus berkembang lan beradaptasi mekaten kalian berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Nah, pro kadang pamireng niku meskipun zaman terus berkembang dan banyak makanan modern bermunculan, tapi kue rangin sak menika tetep nggadah napa nggih nggadah tempat tersendiri wonten hati masyarakat. Nah, hal sak menika nunjukaken nek niku kuliner tradisional niki tasik nggadah daya tarik tersendiri mekaten nggih. Lek ne budhe pribadi ya kalau bisa enggak jangan sampai ya kue-kue seperti ini hilang terus punah gitu ya. Kalau ada tetep kalau bisa tetep ada mekaten. Tenge kue rangin. Nah ini sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara ingkang saged terus dilestariaken lan dikenal kalian generasi muda ngantos mboten ical ditelan perkembangan zaman mekaten para kadang pamireng. Luar biasa nek sinten mriki ingkang remen sangat kalian kue rangin para kadang pamireng. Lek ini Jakarta kue pancong, iki lek Malang serabi mekaten nggih. Lek awake dhewe nyebuti serabi, lek Surabaya rangin mekaten nggih. Jakarta pancong. Alhamdulillah. Aku malah kepingin yang iki serabi banget-banget enak terus di wayahe apa ya? Kayak siraman kelapa ngono ku lho ambek gula ngono ku lho enak iku ya. Kayak cocok lek adem-adem utawa angsle sak kanca-kancane ngono ku lek ronde dan teman-temannya. Nggih para kadang pamireng sumanuwun sampeyan sampun jam 18 langkung petang polo siji tasih sesarengan kalian Budeme iki ono sing njaluk Katresnan ya sik tak golekno Katresnan ku apa Katresnan Katresnan tok ya oke iki koyo iya oke sumangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pantah ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 20 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Desa Sumberdam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang berhasil mengembangkan potensi wisata berbasis edukasi yang berawal dari pergerakan, maksud kami gerakan pelestarian lingkungan. Berjarak sekitar 5 menit dari kawasan Gunung Gawi, desa ini dikenal memiliki udara sejuk, sumber mata air yang melimpah, serta masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak. Perjalanan Desa Sumberdam sebagai desa wisata dimulai dari program Sumberdam Asri yang dicanangkan pada 2017. Melalui program tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat membangun budaya, menjaga kebersihan lingkungan melalui penghijauan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Malang Kamis 16 Juli 2026, Kepala Desa Sumberdam Purwati SE menjelaskan bahwa lahirnya kampung-kampung tematik diawali dari keberhasilan Kampung Roselia sebagai kawasan dengan produk unggulan masyarakat. Purwati mengatakan pembentukan kampung tematik tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa. Penentuan tema di setiap wilayah merupakan hasil musyawarah bersama warga, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masing-masing lingkungan. Menurutnya, pendekatan tersebut membuat masyarakat terasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus berperan aktif dalam mengembangkan potensi desanya. Saat ini, Desa Sumberdam memiliki 7 kampung tematik yang mengangkat potensi lokal, yaitu Kampung Kopi, Kampung Ternak, Kampung Deling, Kampung Lemon, Kampung Toga, Kampung Roselia, dan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Seluruh kawasan tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang memperkenalkan pertanian, peternakan, kerajinan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui konsep tersebut, Desa Sumberdam tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budem yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Ya udah iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik.

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Satu Skasa Koma 3.4 Terori Malang Suara Budaya Nusantara. Kaya para katang pamirang semanuan sangat kagem setoyo kemawon. Iki budi gak ada informasi kagem panjenengan para katang pamirang. Napa budi? Iki saking Pasuruan. Gimana kok si Iran bluk kebluk. Nah, niki seni lan tradisi dakwah Islam khas desa Rembang. Rembang ya, kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Ngantos sak menika tasik lestari para kadang pamireng. Nah, budaya yang kan diwarisakan turun temurun ngantos sak menika inggih menika saking ratusan tahun terus dilaksanakan nggih secara rutin setiap Senin malam dan berpindah saking setunggaling desa ke napa nggih ten desa lintunipun wonten Trata Kecamatan Rembang. Nah, kados engkang ketinggal wonten dinten Senin tanggal 13 Juli para kadang pamireng tahun 2016 dalu niki ratusan ibu berkumpul wonten ngrianipun Ustadz Ahmad nggih niki salah setunggaling warga desa Rembang dados sedaya mereka saking perwakilan desa-desa engkang wonten Kecamatan Rembang. Nah, napa begitu dirasa jumlahnya sampun mencukupi blok geblok pun sak menika langsung dimulai. Nah, niki setiap kelompok niki menampilkan nggih lantunan syair berbahasa Jawa kalian Madura ingkang diiringi tabuhan ritmis mekaten nggih pada bantal hingga menghasilkan suara khas bluk ngoten. Nah, nikulah alasan tradisi sak menika di napa dinamekaken bluk gebluk mekaten para kadang pamireng. Nah, Ketua PAC Les Bumi WCNU Kabupaten Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Pak Jainul Arifin niki ngendikan lek nek kegiatan bluk gebluk sak menika merupakan metode pembelajaran damel masyarakat awam. De mana niki wonten dua ulama ingkang menciptakan tradisi sak menika yakni Kiai Zainal Abidin kalian Kiai Abdul Rosyid ingkang merasa perlu nggih damel napa nyukani pembelajaran seputar akidah, akhlak kalian fikih kalian cara ingkang sederhana mekaten para kadang pamireng. Nah, terus waktu tahun 1923 Kiai Hamid sak menika angsal mandat saking Kiai Rosyid damel nyebar syairan versi Jawa ingkang dikenal masyarakat wonten tahun 1950 para kadang pamireng. Nah, riyen syairan bluk gebluk sak menika didamel saat acara pernikahan warga setempat nggih, bahkan Pak Zainul ugi jelasaken jelentrehaken mekaten lekne wonten saksi hidup saking tiang pertama mekaten nggih wonten Rembang engkang merequest bluk gebluk wonten pernikahan putra putrinipun mekaten para kadang pamireng.
1: Ojo lali.
0: Nah, menariknya meski jumlah warga engkang menghadiri bluk gebluk menika cukup banyak, namun konsumsi engkang warga nikmati sak menika mboten muluk-muluk para kadang pamireng engge menika namung roti kalian kerupuk mekaten. Nah, tirose Pak Zainul sak menika momen kebersamaan engkang sangat indah amarki warga sak menika lebih mementingkan jagi mekaten ge sebuah tradisi baik yang baik mekaten ketimbang mempersoalkan sajian engkang didangaken mekaten para kadang pamireng. Lah sak menika syairan bluk gebluk sak menika sampun dicatataken wonten sistem kekayaan intelektual komunal Kementerian Hukum RI lan sampun didaftaraken kalian Pemkab Pasuruan. Lah, dalam hal menika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang nggih para kadang pamireng. Niku bukti nggih lek nesi iran bluk gebluk sak menika asli saking Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan mekaten nggih. Alhamdulillah tasik kathah nggih niki budaya engkang dilestarekaken ngantos sak menika mugi-mugi kemawon engkang gadah tradisi budaya-budaya engkang digadai wonten tlatah pun dikemawon. Napa malih lek budaya sak menika tradisi sak menika sae mekaten nggih mugi-mugi tetep diperkenalaken kalian generasi-generasi muda supados mboten tergerus zaman mekaten para kadang pamireng nggih. Kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki dan sudah menjadi tanggung jawab kita sedoyo damel nepangaken kalian generasi penerus kita. Mekaten nggih. Matur sembahan sangat kagem sedaya kemawon. Sakmenika sampun jam 19 langkung sekawan dasa 7. Wancinipun budhe ugi pamit undur diri saking adicara Teja Wangi Jan Grespol. Sembahan sangat kagem panjenengan ingkang sampun nyawiji kalian kula berpartisipasi. Mekaten nggih, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan dengan kesehatan rahayu wilujeng mekaten para kadang pamireng. Oke, salam sehat lan bahagia. Budi me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teja Wangi Jan Grespol.

0: pas jam kalidoso.
1: Tabu walu sangka walu telu radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara. Ngaturaken pawartos.

Awartan Sosial Produksi Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara Katurekan Dining Siswanto Garwaji. Berkaitan kami dengan Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara Pawartos Basa Jawi Ngawitan Tumujuin Bapak Rekreasi Selekta ingkang tasih dados salah setunggal destinasi favorit wisatawan kagem melasakan akhir pekan ing Kidul Batu. Mapan wonten ing Jalan Raya Selekta nomor setunggal Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, objek wisata legendaris menika nawakaken maneka utawi papan taman bunga, udara pegunungan ingkang sejuk saha maneka wahana rekreasi ingkang cocok dipun nikmati keluarga. Madhek awit warsa 1928 wonten ing mangsa kolonial Belanda, Selekta miwitipun dados papan ngaso kagem kalangan bangsawan Belanda ingkang sakmenika wonten ing taman wisata kasebat kabuka kagem masyarakat umum lan terus dados salah setunggaling ikon wisata Kidul Batu. Mapan wonten inggilipun watawis 1000

saling dunia menikah baru kadang argo wisata duta pengangguran dato salah setunggalipun destinasi wisata edukasi ingkang narik dipun kunjungi masyarakat ingkang mapan wonten ing kawasan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Pol Banten Malang ingkang mapan wonten ing Jalan Insinyur Rahis Kecamatan Klojen Kota Malang utawi ingkang rumiyin dipun kenal masyarakat dados kawasan hutan Lambau. Papan menika nawahaken pengalaman tetapi inggih menika kebun anggur sisan damel sinau budidaya tanaman anggur. Hamparan tanaman anggur ingkang dinoto rapi pinadu kalian suasana ingkang asri dadosaken papan menika cocok kagem destinasi wisata keluarga maupun dene rombongan belajar. Pengunjung boten namung dijak mriksani maneka varietas anggur nanging ugi ngenal budidaya inggo perawatan anggur. Perkataan suka budaya ingkang satu kinormatan bagaten pawartos basa Jawi. Produksi Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya. Kula pun Siswanto Kanwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami nuwun matur nuwun.

0: Iya Pak, ini tehnya diminum dulu Pak.
1: Terima kasih Bu. Iya Bu, capek, panas, keliling dari pagi sampai siang begini. Ya cuma dapat 4 penumpang Bu. Itu pun jaraknya dekat-dekat. Cuma dapat segini narik ojol pagi ini Bu.
0: Waduh Pak, mana cukup Pak. Beras kita tinggal sedikit. Kebutuhan dapur kita juga sudah habis semua Pak. Apalagi ini juga waktunya bayar sekolah loh Pak.
1: Iya Bu, Bapak tahu. Tapi bagaimana lagi, narik ojol hasilnya juga tidak menentu. Dan lagi sekarang Bu, makin banyak loh driver ojol baru.
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Irwan tidak masalah kalau harus sementara tidak sekolah. Yang penting kita semua bisa makan dulu.
0: Jangan bilang gitu nak. Pendidikan itu adalah jalan keluar dari kemiskinan seperti kita ini nak.
1: Iya nak, kamu harus tetap sekolah.
2: Tapi pak, keadaan kita serba kekurangan begini. Gak apa-apa pak, bisa kerja juga Irwan, kan udah gede.
1: Tidak nak, kamu harus tetap sekolah. Biar kamu jadi orang, biar tidak susah seperti bapak. Sudah, jangan kamu pikirkan. Bapak pasti dapatkan uang untuk bayar sekolahmu.
3: Keluarga Pak Wiro adalah keluarga kecil dengan satu putra. Pak Wiro yang kesehariannya menjadi supir ojol kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi dengan banyaknya driver ojol baru membuat Pak Wiro makin susah mendapatkan

0: Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya mengundang Bapak Ibu warga desa untuk ke Balai Desa hari ini, bahwa karena dari pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping UMKM dan ada pelatihan usaha.
1: Apa benar bisa membantu orang miskin seperti kami, Pak Lurah?
2: Iya, Pak. Apalagi kami nggak punya modal untuk membuka usaha, Pak. Benar, Pak. Belum lagi soal menjualnya. Ribet dan susah, Pak Lurah.
0: Tenang, Bapak Ibu, tenang. Saya tahu kekhawatiran Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Vera selaku pendamping UMKM. Jadi, dengarkan dulu penjelasan Ibu Vera. Silahkan Ibu Vera.
3: Terima kasih Pak Lurah. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Vera. Saya pendamping UMKM. Saya mengerti kekhawatiran Bapak Ibu sekalian soal UMKM kan? Tapi kami tidak akan lepas tangan begitu saja Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan nanti, kami juga akan tetap mendampingi Bapak Ibu agar produk Bapak Ibu bisa dikenal dan laku di pasaran. Dan kami juga akan menggandeng RRI Malang dalam mempromosikan produk UMKM Bapak Ibu sekalian secara gratis, jadi gak dipungut biaya, dengan bersiaran di acara jagongan UMKM RRI Malang itu setiap hari Senin sampai hari Kamis.
4: Maaf Bu, tapi kami tidak punya modal untuk memulai usaha.
3: Modal itu tidak perlu besar, Pak. Jadi, dari hasil bumi di sekitar rumah kita, itu bisa membuat sebuah usaha loh. Misalnya saja, singkong yang mudah kita dapat. Jika kita menjual singkong mentah tanpa diolahnya, kan harganya murah toh. Nah, tetapi jika kita olah menjadi produk misalnya kayak keripik singkong, lalu kita kemas, nah ini bisa kita titipkan ke warung atau ke toko dan harganya pun pasti lebih mahal.
5: Warga desa akhirnya mengikuti pelatihan yang diadakan. Ada pelatihan membuat kue atau jajanan. Sedangkan Pak Wiro tertarik mengikuti pelatihan membuat keripik singkong.
6: Pak, barusan Irwan dapat telepon dari kantin sekolah. Titipan untuk keripik singkongnya minta ditambah, Pak.
7: Iya, Pak. Warung Pak To sama tokonya Bu Herman juga minta tambah keripik singkong yang kita titipkan. Katanya keripik laris dan banyak yang beli. Keripik kita jare ini enak, gurih dan renyah lho, Pak.
4: Alhamdulillah, penumpang ojol Bapak ya pada suka sama keripik singkong kita, Bu. Kata mereka, lumayan lho bisa buat cemilan di jalan.
5: Keluarga Pak Wiro mulai bangkit dari kemiskinan, dari keteguhan, dan tekad yang kuat untuk bangkit bersama. Dari hasil usaha bersama keluarga mereka, berangsur-angsur keluar dari garis kemiskinan. Irwan tidak malu berangkat ke sekolah dengan membawa keripik singkong untuk dititipkan ke kantin. Ibu Wiro juga mengantarkan titipan keripik singkongnya ke beberapa toko dan warung. Sementara Pak Wiro masih menjadi driver ojol sambil membawa keripik singkong dan ditawarkan kepada penumpangnya. Dan ada pula yang dititipkan ke depot dan warung.
8: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ning Amaratani.
1: Aminono mastani mantra mastadi. Samudananing samudra samun.
0: Sesongaran sasat.
1: Susantining sun munggo asma mung kanggo mupus. Dipeprana nalika daruna dumateng. Tebining dandaka anyartani. Lubering ludira anebaking daruni. Nadyana mung kinanti sih utami.
0: Awet
1: diniati tan kenging rinujit. Anggraita murih wekasing sun jrih muncrat handalidir maring Bantala. Tiba grahaning Hyang Suksma memetri awit saking genira jangkah tan angon cati. Dibaning Ruhul Kudus amrih miranti jalma jinontra ontran ontran kang amurwat.
0: Murwating angkara murka nabrak munjang ngobok-ngobok nglar kadurjanan.

0: jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: kulurmu Prabu Jayantoko.
1: Poro maju sowan
0: nalinggi ngaturaken sembah pangabekti kunjukun ngerso sampian dalem.
1: Pangestuku tampa nunung
0: sanget ing pamundi kulo.
1: Jarene kowe mboyong putri saka penanggungan
0: nalinggi
1: sapa arane
0: Anggraeni.
1: Wis tresno kowe karo Anggraeni.
0: Katresnan kula ing jagat namung Anggraeni ingkang sakmenika sampun kula papanaken wonten ing kasatriyan Tambak Boyo.
1: Ih. Rama wis midhanget pelapuran bab sira kabeh. Sinadyan kanthi penggalih kepriye wae,
0: nanging
1: Rama ora bisa apa-apa. Mula ngene Jonggir. Wakmu Dewi Kili Suci uga wis midhanget perkara iki.
0: Nanging
1: malah semune mangestoni.
0: Oh iki.
1: Mula kowe dina iki ditimbali. Arep diparingi kawruh bab bebrayan. Kang luwih tinimbang adat saben niki.
0: Wonten kapucangan.
1: Iya.
0: Nyun tambahing pengestu malah kula bidal sak menika suwan wonten kersanipun wa Dewi Kili Suci.
1: Aja kaya bocah cilik.
0: Nanging sampun kang Mas Panji Bro.

0: Mbok niki Dewangi. Kok malah wong do preso kaya ngene kok ya do meneng wae.
1: Ya Dewangi pun rampok gawane dhewe-dhewe kok dadi sampean kok malah nyeneni.
0: Lho ngoten niku jenenge gotong royong to Mas. Kula niku dereng rampung mbok ya tulung-tulung waras, ditulungi.
1: Lho lewang ngono le aku wis agileren wae.
2: Lho.
1: Taung. Maksud ini temandang ini ku ya jeng apik Dewi
2: temandang, temandang dora cecek karo kahanane gawian kaya kene podo ditandangin kuang reureneng yun suwe kira no toto-toto taman kira
0: anggi ngoten ini ku jenenge wong ngoten ngerti ngerkoso ning diarep-arep maka nek temandang ngeresulo
2: saniki-niki ngoten gini mbak
0: nge pripun dik
2: gawian niku angel gampang pun ditindakke. Teng riki do dilakoni. Nah, sing gumyak mawon, sing seger sama ya, sing koke ya kaya wong dodol nang ngebisan. Diwangi nggih, Mas.
0: Lho, rekane kula niku
2: kok lemper padha karo menapa ana, lemper kok ngendhog. Bulming lemper jejerin dok.
0: Ngoten nggih Mas.
2: Nah rak ngono.
0: Kula niku
2: kowe kuwi lenggut-lenggut midi Mas we.
1: Lah apa ana kaya sarap.
2: Mulane gagat banget-banget ya rambutmu merupuk.
0: Niki mbok gak empon.
1: Jur sing ditandangi napa sampean kok kaya rumah saya kok ming mrentah wae lho bodo dene batur iki nggih mbok.
0: Niki lenggane riki.
1: Ah niki pun kok tata jur kurang kepiye.
0: Dile mriki lho Mas. Aduh yo aduh. Samane ku malah gelem anu kok manujang-nujang.
1: Sama dia gede ni semua dia mogok-mogok tengriku.
2: Wong kowe iki ya wong tuwa sing ora tata kok.
1: Kowe iki wangi.
2: Mbone niat ngesir iki nembung, ora kok jempole digiles.
0: Nggih ngoten to nggih.
2: Nah, rak ngoten wis suwe kok niku yo. Kowe nek duwe Mbak Yu kae kowe piye kira-kira? Loh, aku ki ming seneng
1: di Mbak Yu kae le pakan kok senengane kok canem kok celomongan kaya.
2: Celomongan kae aku ki nglairke barang sing bundel kok.
1: Embangane anu mbok nembung kowe ra iso to makili wong tuwa padane.
2: Nah ya ora patut no.
1: Bola-bali kok ngene sing niat iki kowe kuwi jenengane
2: dhewe. Pripun yo nek sampean dipek kakang kon niku kira-kira sakniki kepentingane dhewe mumpung momongane ra neng.
1: Nah,
2: cuk ya urunan.
0: Mang mriki to. Kok kandhane mriki aja cedak-cedak kae.
2: Mungkin nek ngandani kuping sik niki.
0: Lho, anek sing niki pripun?
2: Alak kok.
0: Rada
2: pripun ajeng pripun?
0: Niko tresno tenan po kalih kula.
2: Lho kepiye bengi kuwi kudu brakan ngimpi e.
0: Ngimpike ku lho.
2: Ah nek terus-terus mboten kelakon kalih sampean nek ngentendake bantal.
0: Lho pripun to?
2: Kudu kemah-kemah wangune geguyon teng rikane.
1: Kuwi ya kurang ajar kok jajanmu. Rikane mrene ya ben ngrene-rene malah nyelakani aku.
2: Nek ngemah-mah bantal ki ya kapuke aja diulu lantak ya nyat karo sarapan.
1: Ora dilu nek ora iso mendelik aku. Kowe nakal kaya serah memper banget kok kowe.
2: Pripun yo? Nika nek mboten ngenger teng riki manuhe nyok bedinane tukang cukur nika.
0: Nggih to.
2: Akeh leren mawon kok le nyukur sebab geblinger. Riki saged sandas-ndase purun to lho gawake macan. Ya sepriki mbon mah nyukur.
1: Dite macan ding kularan niku macan.
0: Oh.
1: Wong dungklo jebul kembareng kula dengangake jebul ya raine kakang niku. Wong kowe rupamu ya kok macan lho
2: jajan. Pokoke iki kowe gelem apa ora wis tak tarik.
1: Ora nopo ya Jawa
2: ora timbane medhot ing klecam-klecem wong tuwa domba kusi.
1: Diuruni apa-apa aja mung ngomong
2: wae. Sing wedok rekane nek petuk ya ngawet ning malah kolu. Pripun yo? Gelem mboten nggih pun tembayatan mangke bab leresikan paron.
0: Ngeten nggih, Dik.
2: Nggih.
0: Kula niku gelem-gelem mawon.
2: Lah rak ngoten.
0: Ning rak ndelok situasi.
2: Lah, karo menah aja nganti kena efek.
0: Sampeyan ngarep omong apa?
2: Nggih ming melu situasi niku.
0: Ngeten ndelok kahanan.
2: Nggih.
0: Kula sawang adat sabene niku rak gumyak.
2: Nggih.
0: Kahanan ing taman Tambak Boyo
2: mriki. Nggih.
0: Bareng niki wau.
2: Nggih.
0: Darane dhewe kakung ditimbali kok Jendara Putri niku sungkawa saja.
2: Wah nek ngono perhatian. Perhatian dadi taman kene nganake jam malam.
0: Kok jam malam
2: ripa? Perhatian genting to wonten wong kenesuan niku rak wonten bab. Lah sakniki diteliti Kang, babe apa? Ngono.
1: Jane lumawa ngendri mimpi arep menehi pernata.
2: Lho ora.
1: Iki pancen sing dirembugi wit mau. Mulaku ki meneng wae ki rak mikirake ndara kuwi to. Njur kendel wae kuwi nunggu rawuhe sing kakung ket mau ora rawuh-rawuh. Moko mesti niki wis, ngene ora barang perlu mesti ora le iki tenan iki le.
2: Nek jam iki wis kliwat ya.
0: Kliwat tekan ngendi sampean
2: niku? Lho jam kula niku jam ajeg.
0: Delok kae napa? Waduh,
2: iya. Ketau ya jam 8 terus.
0: Ah kok muni teng klothek ngaten.
2: Sing muni iki isine jangkrik.
1: Wong bocah ora tau njom kok le takon ndriti-ndriti sampean niku.
0: Nggih ngaten mawon. Niki mangke awake dhewe diwanek-wanekke. Sebab niku momongan to. Niku momongan kula saka wiwit saka gunung.
2: Nggih
0: to. Kula pun dipasrai kalih ramane. Nek ana apa-apane anakku kowe sing tak pasrai.
2: Nah niku wis padha dipikir.
0: Lah kula rak kudu tanggung jawab.
2: Tanggung banget nggih wong telu niki. Ning abot Samang.
0: Kok abot kula?
2: Di Samang.

0: Mana aku buat orang nyaut, baik nak orang dong sih kok.
1: Ada nak rombongan ramang lah.
0: Orang ini secara kilat ini kenapa?
1: Cepet-cepet jadi kita ngerti, pangerti yang bunek ini aku ngerti.
0: Wah, ini sih.
1: Makanya direndam kan gak.
0: Sampai yang kodom ini mas. Aku lo pedih, baru rupan ini
2: kok. Apa ini kaya ngerti ini?
1: Nek ngeleh, biru arem banget.
0: Angge ngeten mawon.
1: Nggih.
0: Nek ndoro mangke rawuh, sampeyan ngewangi-wangi kula nggih.
2: Nggih, ngene sampeyan le matur ya sing alon-alon, aja nganti klirak-kliru.
0: Nggih. Sampeyan mriki mburi kula.

0: udah melu-melu lu nggih. Doro, Doro Anggra ini.
1: Oh, kok kowe to wakini?
0: Inje, sampun wiwit mau kula sowan.
1: Nganti ora ngerti yen ono ati sing marak ono ngersaku.
0: Esunipun panjenengan gemujeng menika malah saya sedih raos sing manah kula. Panjenengan ketingalipun gemujeng ning kok waspanipun badhe tetes ngaten, Ndara. Kowe kramane melu.
2: Kae konsulan
3: kadine wong niku untune lara. Mboten melu susah.
0: Delok. Waduh iya ngono. Mah meneng mawon to.
1: Piye to yo wakini? Jan-jane uripku kuwi lho sing tansah tak pikirake. Apa ya Pangeran Kudawaning Pati kuwi tresna tulus marang Anggraeni? Mergo saiki aku wis mapan ana tambak boyo kene wakini.
0: Estunipun penyang kedahipun sampun yakin. Rangge ngoten to, Mas?
3: Nggih, pun terus mawon to.
0: Panjenengan wiwit saking Parden ngantos dipun boyong wonten taman tambak boyo mriki. Mongko mboten nate pepisahan, lenggah sekalian. Dar sekalian. Persasat panjenengan menika nyawa kali sampun dados tunggal.
1: Pancen bener aturmu. Mongono, yen aku lenggah jajar karo Pangeran Kudawaning Pati.
0: Nggih.
1: Rasa sing ora-ora kuwi ora tawono. Nanging aku nembe wae katilar ngendikani sawaning Kang Rama. Rasaning penggalihku kok temlawung. Kaya ora lila yen aku kuwi ditinggal kaya ngene iki wakini.
0: Mongko estunipun yen kula menika kok raos bingah lho Ndara.
1: Lho kok seneng piye to?
0: Kula gadah ramalan. Ngaten, ngeramal. Kowe ora usah nyedhok aku kok.
4: Lah kowe ya aing-aing wong ngremi darane kok malah dol buntut.
0: Orang ngeramal sing aing-aing.
4: Wis dendang to, wis arep lilih ngono kok.
0: Ngono lho sing tak maksudke ngeramal kuwi duwe pangira.
4: Nah iya.
0: Iya to, pangento-ento. Iki ditimbali menyang ngersane Sang Prabu mesti bakal dirembuk bab paresmene, ngono lho.
1: Oh.
3: Kepinging dino.
1: Nah, arep dadi rembug ning kraton.
4: Nggih.
1: Aku kuwi ta ya wagini.
0: Tentunipun ngaten, Ndara. Menapa nggih badhe salaminipun namung kendel iki mawon.
1: Aduh. Nek ngono ya seneng penggalihku.
4: Nggih.
1: Masa upama tenan. Kowe sok ya tetep melu ngerti aku.
4: Salaminipun rembug menika ora berangkat perkara. Lah
1: iki kok ora jatuh urunan piye ta?
0: Doro Andre ini menika Kanjeng Pangeran utahe Kanjeng Tumenggung Brajanata rawuh menika ingkang raka.
1: Ana tamu ta iki?
0: Menika Kang Masipun Kang Raka.
1: Aku kaya-kaya ya wis tau petuk
0: iki dipun mangkaaken. Monggo.
1: Inggih. Monggo lenggahipun Pangeran Brajanata.

0: Iyo dia ceng anggreni. Lagi telangan karo abdi-abdi kabeh opo?
1: Injih kados ngaten nika kawontenan saben dintenipun.
0: Yo, muga-muga abdimu tansah bisa taos panglipur ana ngersamu.
1: Injih.
0: Diajeng anggraini.
1: Kula
0: minangkani panuwune kadangku Yayi Kudawaneng Pati. Kang saiki nampa dawuh jejiban saka ngarsa dalem Rama Prabu Jayantoko.
1: Injih.
0: Sliramu supaya nusul bebarengan kelayan pun kakang ana ing Muara Kamal.
1: Oh, Pangeran Kudawaneng Pati menika tindak dateng Muara Kamal to, Injih?
0: Iya, Diajeng.
1: Ah, kula kepareng nusul.
0: Iya.
1: Injih, lajeng kalian sinten?
0: Karo aku lan Yayi Senopati Suralaga.
1: Oh, malah kalian panjenenganipun. Injih.
0: Wis ayo mumpung iki isih esok ini bebarengan kelayan pun kakak.
1: Oh nggih, wagini
2: dawuh.
1: Kuwi yo nderek aku lho ya.
2: Oh mekaten nggih sendika.

0: Janata. Kula mboten nginten menawi badhe dumugi semanten kersanipun Sang Prabu ing Cenggala.
1: Oh, Ndara, kok dados panjenengan nampi lelampahan ingkang kados ngaten Ndara anggraini?
0: Wakini.
1: Kula mboten nginten menawi badhe wonten lelampahan kados ngaten Ndara.
0: Apa wis dadi pepes dening uripku wakini? Aku ora iso lestari ngladeni Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati. Senadyan aku wis prasetyo nganti aku tumekaning pati, aku kudu ngladeni Kanjeng Pati wakini.
1: Menapa mboten sae kondur kemawon wonten ing Werdi Ndara?
0: Ora wakini. Rasane penggalihku wis gembleng. Aku wis duweni tekad. Aku kepengin supaya Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati bisa mulya ing besok, bisa ngasta pengadilan ana kraton Jenggala. Nanging aku kudu dadi banten wakini.
2: Anggraini.
0: Kula
2: ikhlas marang jiwa ragamu.
0: Inggih.
2: Kula masrahke paturipmu marang aku.
0: Kula lega lila. Dersak menika kula mangertos sarana banten jiwa raga kula. Kraton Jenggala menapa dene Kediri saged manunggal dados tunggal kangge kamulyan lan katentremaning kawula ing Jenggala lan Kediri Njeng Pangeran.
2: Yo, aku nedha nrimo banget. Pusaka ligan sing wis tak asta iki bakal tak tamakake ning jajamu. Anggraini.
0: Mongko
2: tumengo ing akoso tumengkulo ing pertiwi.

0: Jonata. Ding menapa panjenengan boten astu merjaya dhateng kula jeneng pangeran?
1: Suralaga. Kula pangeran. Aku ora tega. Ora mentolo aku bakal merjaya marang Anggraini. Nyoh, pusaka Tampanana Anggraini Patenana.
0: Jeneng pangeran.
2: Kula ajri.
0: Monggo. Kula sampun matur wolawali. Kula ikhlas, kula lega lila jiwa raga kula pasrahaken dhateng panjenengan.
1: Nanging aku ora mentolo Anggraini. Loh, Anggraini kuwi aja ngrebut pusaka lho.
0: Jeneng pangeran. Sak menika pusaka ligan sampun wonten tangan kula. Kula monco atur wonten ngersa dalem. Mugi sungkeming pangabekti kula katur wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Kuto Waning Pati. Kula nyuwun pamit.
1: Anggraini.
0: Aduh Ndara, panjenengan tega dhateng kula Ndara.

0: Palogo. Kula pangeran. Tenane aku ra mentolo. Nyawang Anggra ini lan Banwak ini kang saiki wis gilang-gilang kuwandane oneng Muara Kamal. Inji, nanging priye meneh mapan iki dawuh timbalane Rama Prabu Jayanto. Wis ngono wae Suralaba. Inji, supaya aja nganti katenangan dening kawula kang padha liwat. Ayo punarpane Anggrainilan iki kuwandane si Mban Wagini ditutupi kegodongan.
1: Oh, Inji, kula pados godhongan kangge nutupi. Inji, menika sampun. Ayo tutupi.

0: Aduh, kan. Hilang kemilang. Telingane reket deh, kan. Miring rono.
1: Keterangan Kang Mas Brojonoto tutus merjoyo karo Anggra ini mama.
0: Enak Pak Dewi, enak.
2: Oh, meneng wae kok sempat tak edak.
1: Kowe ninggal karo aku Anggra ini.
2: Iki lho sijine, lho sijine.
0: Waduh, waginem katut. Aduh, kok njep pupung sewah. Wes kowe iki ngeresa kowe bojomu kaya ku. Waginah ning wagine.
1: Wagine kok wagine durung tutuk nggonku sih sinian karo kowe dadi.
0: Agak randhit e kepaten.
1: Kowe kok malah nusul karo pun kakang. Banjur sari kepenak onung papan ki.
2: Dara.
1: Anggra.
2: Menika sampun dados kuwondo Dara Anggra ini. Sampun. Wah. Sampun kajengipun wonten iki kula ingkang ngrukti, Dara. Kowe iki mbok ngewangi kula malah nunggoni kok tak.
0: Aku welas bojomu iki. Karena lo cokongan orang main.
2: Gua tak sikut. Iki Dara iki kepiye iki Dara iki gelek iki menika
1: sampun Anggra ini
2: Dara. Alah
1: nyuwun marang aku supaya ngajak lelangan oning warakan. Kok
2: diotong-otongi jerar dikapakan ge Dara.
1: Ya diajeng.
0: Emeng.
1: Ngono ya paman, kowe gawe ya praon. Engko diajeng Anggra ini arep tak jak numpak prau ono ing
2: wis kepiye ta ya kuwi
0: urung krasa yen sedo
2: iki kuwi anu sungen iki sisihna kok ora urung katut digawa engko kene ta Dara dipun kandelaken menika mboten dipun bopong
1: to kowe iki gawe ya praon
2: hai kagem menapa wong menika sampun sedo pare ditunggangke prau
0: nggih
2: sampun
0: kene druwange tak gawekne
2: kowe iki malah arep goleki apa
1: sing tak karepke dudu praon kaya dolanan nanging prau ya.
0: Oh, kajeng iki. Nggih, ya wis dijune iki kok ana kayu blabak-blabak rada. Cemepak nang kene iki ya.
1: Iya ya, mengko lelangan karo pun kakang.
2: Iya, iki wis. Ndara, menika kersanipun kados pundi to kok? Wah, kowe iki mbok yo ngewangi-wangi.
0: Wah, kowe iki kok yo malah ngrepoti tok. Lha ku nyepet-nyepet ke ngelis-ngeliske gawe prau ki bendang gak dilarung.
2: Oh, ayo nek ngono pancen ya prayoga.
1: Arep tak nggo cangkrama karo diajeng Anggra ini. Wis rampung durung.
0: Menika sampun.
1: Wis ayo budal dina iki.
0: Ayo, Kang.
2: Wah, ya iku sing ngatur lho.
1: Iku sing ngatur.

0: Patih Keburan Angin.
1: Kulo Sang Prabu.
0: Kepriyang goni rondawake sekabeng Noroprojo perkara pesiwanan dino iki.
1: Pepak ngadep ngabiantoro dalem boten wonten ingkang kuciwa langkung rumiyin ing ngabdi nyaosaken sembah pangabekti kunjuk wonten pepodo dalem.
0: Yo, banget panariman ingsun Keburan Angin. Mung pengestu ingsun wayake tampan nono.
1: Dalem pundi
0: kaya ana pisuwane Wirapati.
1: Pangestu dalem sedaya mboten wonten ingkang ciwani. Mboten langkung ngabdi ngaturaken sembah pabekti kunjuk sanda pepodo dalem.
0: Yo. Banget panariman ingsun. Mung pangestu ingsun wayake tampan nono.
1: Sangat angin kula mundi.
0: Semenuka Wiranggada.
2: Kula Sang Prabu.
0: Sira anggone rasowan kok sajak mirong-mirong ki ana perkara apa?
2: Niki ajri suwan wonten rasa dalem.
0: Jur wedi ki sing diwedeni apane?
2: Diangkal-angkal kula niku dereng pantes menawi kula ngadep wonten rasa dalem nika para caket Sang Prabu.
0: Ya. Yo, iku ngrumangsani apik.
2: Mriki
0: gese ngurake asmaning sune. Mukane ni Wiranggada. Mula sira adoh ingsun awe supaya caket. Ingsun arep kepengin krungu laporane anggonira nindakake kewajiban. Coba kepiye?
2: Sedaya pendamelan sampun kula ayahi Sang Prabu. Lan prajurit andan kula sami nindakaken kewajiban jagi negari dalem Sang Prabu. Mengaten.
0: Ya, syukur eh. Penggawean kang becik anggone sak lawasira ya.
2: Ngestokaken.
0: Heeh. Kepenak nanggonira ngadeg.
2: Mriki.
0: Bali marang sira Keburan Angin,
1: kula Sang Prabu
0: ana sesambungane karo palapuranira. Mula ingsun iki nganakake pisuwangan beneh kelawan adat saben.
1: Nuli
0: ora liya menggalih laporanira jari ana ratu sing jejuluk Gajah Angun-Angun saka ing negara Metaun.
2: Leres.
0: Iki apa pancen bener niat arep gawe rusuh ana ing Kediri kene?
1: Nuli pramila abdi dalem lajeng ngempalaken para anung-anunging praja menika sak mangsa inggal-inggal nyandal mutusaken lajeng kersa paring dawuh selak mangki mesakaken kawul dalem ing Kediri Sang Prabu.
0: Mengko miturut palapuranira Keburan Angin
1: nani
0: jarine Prabu Gajah Angun-Angun iki niate pancen arep jajah ing Kediri ngono.
1: Leres utawi pilih tanding anggeni pun niat badhe ngebak wonten ing projo Kediri jumri.
0: Wirapati apa dene Wiranggada?
2: Kula sinuwun.
0: Nuwun kula. Rening pancen sira iku ingsun dawuhi. Siaga sumadiya rerianira prajurit. Lho. Rening iki ana penggalian. Menggalih mungsuh sing bakal nekani ana ing Kediri. Coba ingsun mundhut tetimbanganira. Prayogane kepriye?
1: Kepareng matur sinuwun Prabu Jayawarsa.
0: Iya.
1: Prajurit ing Kediri sampun siaga ing ajurit. Nanging kepareng munjuk lepat nyun Gunung Samudra Pangsami sinuwun.
0: Iya kaya ora dadi napa e.
1: Nitik pawarta ingkang sampun kula tampi. Meratelaken menawi prajuritipun Gajah Angun-Angun ingkang saking Metaun menika langkung kathah tinimbang prajurit ing Kediri mriki sinuwun. Pramila kerso sinuwun Prabu Jayawarsa utusan dateng ing Kraton Jenggala nyuwun biantu prajurit ingkang saking Jenggala kangge nempuaken yudhanipun prajurit ingkang saking Metaun sampun ngantos kaleksanan ing Praja Kediri kajajah dening Gajah Angun-Angun sinuwun.
0: Iya. Keburan Angin
1: wonten dawuh
0: kira ature Wiranggada rening ngerti kekuatan ing mungsuh. Matur menawa prayogane ingsun iki mundhut bantuan menyang Jenggala.
2: Kepareng nunjuk Sang Prabu.
0: Kepriye Wirapati?
2: Menawi saking pamanggih kula Menawi panjenengan lajeng utusan wonten ing Jenggala dereng ngantos dumugi ing praja Jenggala, kula kinten prajuritipun Gajah Angun-Angun sampun saged ngebak perang wonten ing Kediri menika, Sang Prabu.
1: Kula
2: kinten kedaluwarsa. Sebab tebih Jenggala kalian Kediri menika.
1: Iya. Keparno kula matur wonten ngarsa dalem.
0: Kepriye kepurane?
1: Aturipun adis kalian menika leres sedaya. Pramila menawi ngantos gedangon menika mboten saged dipun tamengi prajurit saking metaun, kula kinten mboten badhe rampung kawontenan dalem kraton ing Kediri.
0: Njur seka penemunira kepriye?
1: Tampi pawartos menawi tlatah wana Kediri menika wonten satunggaling Joko Lelono ingkang peparap kono Jayeng Sari. Mbok bilih danganing penggalih lan kerso penyandalem utusan kerso mundut bantuan lari menika ingkang mapan wonten ing tlatah Kediri. Sebab kula sampun mireng menawi satunggaling jejaka menika digdaya linangkung sampun ngawonaken kadipaten-kadipaten brang wetan kados to Blambangan, Bali, Lumajang lan sanesipun ingkang sampun kawentar.
0: Ya. Dadi upama menyang Jenggala kesuwen.
1: Nani
0: kaya miturut ature Wirapati.
1: Leres.
0: Yen ngono kebore rangin.
1: Nani
0: prayoga ingsun utusan wae goleki Kono Jayeng Sari
1: lan to. Langkung prayoga.
0: Menawa sawetara ingsun bakal paring nawala.
1: Nani
0: kulo sing. Wah. Salah siji ya. Wirapati apa Wiranggada? Jadi iki nawala coba kene marang Kono Jayeng Sari ya. Golek ana sing nganti ketemu. Ya.
2: Menapa kepareng bidal?
0: Iya.

0: Menopo, Ger?
1: Ono wayangan kan gumribet.
0: Pundi?
2: Loh,
0: malah saya macing ngaten.
1: Lanjut! Lanjut, kuy!

0: aku ku.
1: Aku Klono Jayeng Sari.
0: Oh.
1: Kowe sopo?
0: Kowe Klono Jayeng Sari, sing wis kawentar kajono prio asmamu kuwi to.
1: Kowe kok dadek
0: piadek muras piro Klono Jayeng Sari?
1: Nganggo topeng kaya ngono kuwi.
0: Loh, peduli apa aku nganggo topeng karo sak karepku dhewe to?
1: Karepmu kuwi dadi ngetok oning pasanggranku.
0: Aku ora lila. Aku ora trima kok dadi kowe nyagui dawuh ingkang sinuwun ing Kediri arep metokake karo gajah angon-angon. Kadek dayanmu sepiro Klono Jayeng Sari?
1: Apa kowe mintos rayane gajah angon-angon kok dadi kowe menging karo aku?
0: Aku ora tau gepok senggol karo sing jenenge gajah angon-angon.
1: Karepmu kuwi ngalang-alangi aku.
0: Aku kepengin neter sepiro sing dadi kadek dayanmu.
1: Kuwi neter karo Klono Jayeng Sari.
0: Kowe wong sing umuk, kowe wong sing gegeden rumangsa ngoglengake kasektenmu Klono Jayeng Sari.
1: Limpato dikoyong opak tempiling pecah sirahmu kowe.
0: Iya, aja endo kowe Klono Jayeng Sari.
1: Yo, limpat kowe.
0: Pinter kowe. Yo, maju wae kowe. Percaya tenan aku. Ning aja bunga hatimu. Ora kok ateges aku kalah koyo ngene karo kowe. Ayo diterusake.
1: Anggraeni kowe.
0: Lah,
1: kowe anggraeni.
0: Iki piye to?
1: Salah bawamu koyo garwa aku anggraeni.
0: Kowe aja ngalamun. Anggraeni, anggraeni, sapa ora ngerti aku.
1: Oh,

0: prajurit sepengetahuan podo diang sekaki.
1: Sedaya sampun sumadiyo. Sak mongso mengsah sangking Kediri. Datangi boten kuciwo.
2: Sekio kekaman. Ayo maju. Ayo maju.
0: Perangan?
1: Aku pepatih saka Metaun.
0: Kowe pepatih saka Metaun?
1: Heeh.
0: Sopo jenenge?
1: Antoko Wulung.
0: Kowe sapa? Antoko Wulung
1: kowe. Kowe sapa, eh?
0: Yo, aku Patih Kediri, eh.
1: Hai, Sang Prabu Jayawarsa kon mundul ning Metaun.
0: Bisa ketemu karo Sang Prabu yen aku tunggal kulo.
1: Oi, gedeng ustakamu.
3: Kowe sapa langak-langak nitih turu kok kaya
4: ngono. Yo iki sing jenenge Prabu Gajah Angun-angun.
3: Kowe Gajah Angun-angun ratu saka Metaun.
4: Yo bener. Prajuritmu iriten baliyaning Metaun. Aja gawe geger oning kraton Kediri.
3: Oh, aku gelem baliyan Sang Prabu Jayawarsa wis manunggul ning ngarepe ngancam Sang Prabu Jayawarsa. Tak susut. Mati aku.

0: sampun dalu lho Ndara. Panjenengan kok namung lenggah wonten jawi kemawon. Mbok yen lajeng sare. Cepi nglaturi menggali. Adatipun yen panjenengan sare menika jam 8 sampun wonten pesarean. Senajan dereng sare. Menika sampun kirang langkung nggih 10:30 menika.
1: Aku dhewe iki yang ngrasake kok malah bingung dhewe to ya. Nek aku rasane ya kepengin sare. Nek wis sarean kok kaya mripatku yang tak remke kok malah kelingan sing ora-ora.
0: Wonten penggalian menapa to, Ndara?
1: Kae aku rikala nang palagan rak ketemu karo pawongan sing asmane Klono Jayeng Sari.
0: Oh, ingkang anu menika nyagai badhe brastol retu menika.
1: Lho malah wis to.
0: Wis
1: jangon-angon wis temekaning pati.
0: Waduh, yen ngaten digdaya, piyantinipun gagah medeni menika nggih ing nama Jayeng Sari menika.
1: Ya mbah ya kok atiku kok mung tansah mikirake kuwi. Malah aku ki ora kelingan kok karo Pangeran Kudawaning Pati sing kabare wis ilang ana ing Muara Kamal kae to.
0: Mboten ing nama Jayeng Sari menika. No gagah cemeng.
1: Kok gagah cemeng ta karo abdi meneh.
0: Kendara
1: adek dados pundi to menika
2: kuwi garwaku wong ayu
1: kula dite anggra ini kok
2: kuwi tutu
1: kula dite anggra ini wis kartaji dados pundi to
0: bagus-bagus kok nyikep. Kula sungkanu badhe kula antem nika. Lho kok wong telu
1: kok diantem kusir.
3: Kleru, Gus. Wong ngreni nika nek omong tetek ngoten nok ngreni nika.
1: Sing ngreni ki sapa wong sing dingen dikake anggra ini.
0: Nyuwun ngapunten.
2: Iya, iya, iya.
0: Lho kok ora basa karo aku.
2: Ayo basa ning abdine. Kowe rak mengabdi Miss Kartaji.
0: Ah iya, kowe rak ya mengabdi to.
2: Aku Klono Jayeng Sari aku.
0: Oh. Slirane to?
2: Iya.
0: Waduh.
2: Sik aku tak nyuwun pangapura karo momongan.
1: Jenenge kok kowe iki ya grusah-grusuh to ya.
0: Aku ngrasani sanes menika jarine gagah ireng.
1: Gagah ireng wong tak kandhani sing gagah ireng karo abdine.
0: Oh, niku nggih medeni tenan nek iki.
1: Terus pundi to panjenengan menika?
2: Nyuwun pangapunten ingkang ageng Usmaning Ayu.
1: Kersanipun menika dos pundi kok lajeng nimbali anggra ini? Mongko kula ngantos mboten mangertos bingung lho kula kala wau menika.
2: Kula menika rumiyin sampun kagungan garwa inggih menika anggra ini. Nanging kersaning Bathara mboten langgeng dados sisihan kula. Miturut ngendikanipun pepatih kula anggra ini inggih garwa kula menika mapan wonten ing Rembulan. Kapinujon Rembulan menika ngetingalaken cahyanipun. Nalika kula lenggahan wonten ing pesanggrahan, weteng cahya ingkang cumurut dawah wonten ing jagat. Kula tututi panjenengan ketingal kados dene garwa kula anggra ini.
1: Menapa inggih?

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Senin 20 Juli 2026 kami hadir ke ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi esok hari pada gelombang dan frekuensi yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: récord.
1: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon? Laresan enjing menika rawuh malih wonten ing adicara Cahyaning Ati ngaji pagi RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Lan uga kelarasan dinten menika Selasa tanggal 21 Juli 2016 menika sampun rawuh menika beliaunya Ustazah Umama MPD menika penyuluh agama Islam Kemenak Kota Malang. Kula sumangga nirumiyin. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustazah pagi hari ini.
3: Sehat. Pun
2: sami ugi sehat-sehat Ustazah. Nah, topik pagi hari ini acara Cahyaning Ati tentang kekuatan silaturahmi. Nah, ini menjalin relasi untuk memperpanjang rezeki mekatan nggih Ustazah. Alhamdulillah. Nah, saderenge mengke bilih wonten kesempatan kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem, monggo nderekaken WA-ne wonten 081-5569-1053. Ning saderengipun monggo Ustazah mukadimanipun rumiyin.
3: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi halali wajhi wa 'azimi sultani wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ala nahi. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat rahmat pada pagi hari ini kita bisa bangun kembali menikmati subuh yang dingin ya di Kota Malang ini. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan menjadi hamba yang bisa bersujud di sholat sajid.
2: Amin.
3: Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Amin.
3: Syafaatnya.

bisa menyapa kembali Bapak Ibu di Cahyaningan. Sudah lama saya nggak di sini. Pripun kabarnya Bapak Ibu dengar setia Cahyaningan. Mudah-mudahan semuanya ini, karena musimnya lagi sekali nggih Pak. Jadi banyak yang itu pilih. Tapi mudah-mudahan kita diberi kesehatan, walaupun misalnya sakit ya, adalah untuk apa yang pada kita memberikan kita kesehatan yang lebih sempurna. Oke, kemudian kita tadi rahasia ya di kekuatan silaturahmi. Nah, jadi kita tentu ini memperpanjang rezeki ya. Kita identikkan dengan kita yang berbekal, yang melimpah kita cukup untuk apa saja. Ternyata itu bisa kita dapatkan melalui silaturahmi. Jadi silaturahmi itu mungkin sudah akrab ya di telinga kita. Apalagi mungkin di apa menjelang lebaran, kata silaturahmi itu sudah sering diucapkan lah, karena ada momen lebaran, wah habis itu kita silaturahmi ke sana dan ke saudara yang sana. Walaupun sebenarnya silaturahmi itu tidak mengenal momen, memang sepanjang tahun ya kita harus silaturahmi. Nah, secara bahasa silaturahmi itu kita tahu itu adalah sopan ya, dari Arab ada dua kata, ada silah dan silaturahmi. Asilah artinya menyambut, sedangkan akim adalah kim ibu. Wahsan itu adalah wahsan ibu. Jadi sebenarnya kata itu diperuntukkan untuk menyambung tali kekeluargaan yang masih ada hubungan kerabat, maksudnya gitu. Kalau kita di Indonesia atau Jawa lah ya, mungkin

Nah, itu yang mungkin kita anggap keluarga, tapi lebih dari itu menganggap lain, gitu. Nah, tetapi di budaya lain, nanti di budaya di sana itu apa banyak atau bahkan menjadi pentingnya untuk menjaga keluargaan itu, kan misalnya nih masih saudara sama, saudara apa begitu, bukan ini, tidak ini kasusnya misalnya, tapi bukannya dipakai yang tujuh misalnya, kalau kita jam sekali itu ya. Tapi kita hafal nasabah kan di ke 10 misalnya, nah itu masih hafal itu.

ikatan family. Tetapi silaturahim itu kalau di kita di Indonesia, di Indonesia ini memang menjadi istilah untuk menyebutkan hanya hubungan kekeluargaan, tapi juga menguatkan kedekatan emosi, bukan hanya dengan yang punya hubungan kekerabatan, tetapi juga dengan orang lain ya.

ya tidak ada salahnya ya, itu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa itu adalah karena saudara, kita bersaudara nasab, bisa juga kita bersaudara sama agama, bersaudara sama kita bernegara, sama bangsa dan

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Jadi di situ disebutkan wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham. Jadi dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu meminta dan juga jalinlah, peliharalah hubungan keluarga al arham. Nah, gitu. Sesungguhnya Allah zat yang maha menjaga dan mengawasi. Nah, jadi di situ Allah menyandingkan kata al-arham menjadi silaturahmi ini dengan ketakwaan kepada Allah. Dalam hadis Rasul juga menyebutkan mengkana yu'min billahi wal yawmil akhir wal yasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi sama intinya di kedua ayat dan hadis ini Allah menyandingkan hubungan kekeluargaan ini dengan iman dan takwa. Bisa kita simpulkan bahwasanya silaturahmi adalah bagian dari keimanan dan

Kemudian kita ini kan, makanya ini ditegaskan, maksudnya oh silahkan sendiri sampai disandingkannya dengan keimanan dan kepercayaan, ya karena memang Allah itu menciptakan kita berbeda-beda, ya kita saling mengenal dan juga sulit membangun relasi jauh gitu, dekatkan artinya kedekatan emosionalnya ya. Sehingga kita bisa membangun relasi ya, nah, kita yang awal

Kemudian begitu pentingnya seperti tadi disebutkan juga dalam ayat yang hadis, ada hadis lain yang menyebutkan juga anarok. Ini hadis ya, anarok wa anakhan lashtaqak tulaha mi faman wasbina wasbituhu tato'ahan tatuhu. Jadi Allah firman dalam itu bahwasanya aku ini apa Allah maksudnya, aku adalah perempuan zat yang berkasih sayang. Wa ana khadhim wastaqtu minha min is, dan saya dan aku ya, menciptakan rahim dan kekeluargaan ini dikeluarkan atau diambil dari nama aku atau nama ini. Paman waktu mana waktu dan orang siapa menyambung mau menyambung silaturahmi ini, maka akan menyambungnya, dan orang yang membutuhkannya juga aku akan membutuhkannya. Jadi artinya Rahman ini Rahim ini diambil dari kata Ar-Rahim. Artinya kalau kita menyambung silaturahmi ini, mendekat diri dengan rahmat Allah, dengan sifat rahmatnya Allah. Nah, begitu juga kalau kita memutuskannya, berarti seperti kita memutuskan Allah dari diri kita.

mereka yang ingin diluaskan ya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, ini memang adat kebiasaannya Allah itu kalau memerintahkan sesuatu, Allah akan memberi motivasi kita untuk melakukan, karena itu memang bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, di antaranya juga ini Allah memerintahkan untuk silaturahmi. Dan Allah memberi motivasi kita dengan, oh tadi bahasanya itu dengan rahmat, dekat dengan rahmat Allah. Nah, ini kita juga bisa memperlukan kita. Dan ini silaturahmi bukan hanya sekedar motivasi, tetapi ini seperti janji ya, janji langsung.

keluasan. Jadi tidak bisa dilakukan lagi perintahnya. Kita itu melakukannya perintah Allah. Jadi waktu nanti akan mendapat ini, karena ini memang dijanjikan oleh Allah. Nah, kalau gimana rumusnya ini, misalnya silaturahmi ini kok bisa lah

paling bisa kita yang terlihat dari mata kita itu ya berupa harta benda, walaupun sebenarnya lebih dari itu nih. Nah, rezeki memang dari Allah, tetapi rezeki itu pintunya lewatnya itu ya lewat manusia. Karena nggak mungkin Allah memberikan kita langsung turun dari langit gitu, turun di kita, atau ketika kita turun di kita di sajadah kita, tidak. Tapi adatnya Allah adalah rezeki itu yang Allah berikan kepada kita itu lewatnya manusia.

rezeki yang manapun, ya rezeki dalam bentuk apa itu. Nah, karena kita sudah tahu ini tahunnya bahasanya rezeki dari Allah itu tentu akan sampai pada kita, cuman jalannya dalam manusia. Nah, makanya kita punya kesempatan untuk memperlebar, untuk memperbanyak pintunya, supaya yang kita itu juga banyak. Tadi nggak hanya kita bekerja di satu ini, akhirnya lewatnya hanya lewat yang satu ini misalnya. Nah, kita bisa memperbanyak pintunya. Kita ya harus membangun relasi. Oh, tidak hanya di bekerja satu ini, kita juga harus membangun relasi dengan di tempat kerja misalnya dengan manajernya, dengan teman-teman kita yang satu lingkungan atau satu profesi di situ, mulai itu membangun relasi, bahkan mungkin juga membangun relasi atau hubungan baik.

Luar lingkungan kerja kita ini kalau di lingkungan kerja gitu. Gitu. Jadi misalnya suatu saat di tempat kerja kita kok melakukan kesalahan yang fatal gitu. Nah, sehingga menurut kultur kita ini sudah dipecat ya bosnya. Nah, si bos ya tetap. Tetapi karena kita punya hubungan baik misalnya dengan manajer atau dengan skill manajernya, kita punya hubungan baik sehingga beliau ini untuk memberi masukan ke saya ini yang keputusan, oh dia ini begini begini begini maksudnya. Nah, ada yang sehingga yang harusnya kita ini cara proses kita putus sebenarnya, dan bukan ini dengan gaji kita misalnya, tetapi akhirnya nggak jadi karena kita jadi ada hubungan baik tuh. Dan itu atau mungkin terjadi oke pecat dari proses itu, tetapi teman-teman baik, nah kita itu teman baik di perusahaan sebelah, atau kita berhenti dari sini untuk sebelah. Ini adalah hubungan gitu ya. Jadi, itu memang akan terjadi itu kalau kita tidak membangun yang baik orang-orang kita di tempat kerja semacam itu, juga di lingkungan rumah dengan tetangga gitu, juga di terutama dengan keluarga waktunya semacam itu. Oh, ada info pengangguran lowongan kerja, orang tidak akan memberikan info kalau dengan kita, kalau nggak merasa dekat, orang tidak akan rekomendasi kita untuk sesuatu yang besar besar itu tanpa dia kenal

0: baik namun kita semakin besar kesempatan untuk mendapatkan atau melancarkan dalam rezeki dari Allah itu. Kalau kita aja ya kemungkinan kita dapat itu dapat bisa jadi di roh ini misalnya rezeki orang lain gitu. Masuk yang maksudnya itu rezeki itu yang hubungan menjadi hubungan baik dengan orang lain baru itu menjadi jalan untuk Allah memberi kita rezeki yang lebih semakin banyak, pintu yang kita buka ya semakin banyak datangnya rezeki, insya Allah seperti itu. Jadi ada nih kisah dulu di saat orang-orang muhajirin ini hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka datang itu kan tanpa bawa apa-apa, itu tidak datang hijrah kan, harta mereka tinggalkan di Madinah, usaha pun tidak bisa diteruskan. Jadi, ketika mereka orang-orang muhajirin ini datang ke Madinah, disambut oleh sahabat Ansor, Nabi mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan juga sahabat Ansor. Nah, di antaranya ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia seorang muhajirin dan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, sahabat bin Ar-Rabi ini orang kaya. Nah, kita tentu tidak meragukan betapa tulusnya para sahabat itu nih. Nah, sehingga dipersaudarakan oleh Rasulullah, ia menganggap benar-benar seperti saudara. Gitu, termasuk sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi ini. Sehingga beliau mengatakan kepada sahabat Usman, "Maya Abdurrahman, saya ini orang banyak duitnya, banyak harta melimpah. Bukan maksudnya sombong, tapi maksudnya supaya sahabat Abdurrahman ini tidak merasa sombong. Karena saya ini kayak kamu nikmati saja. Itu memang saya banyak artinya kalau saya berikan ke kamu, saya masih punya banyak. Tapi gak main-main yang diberikan kepada sahabat Abdurrahman. Saya ini kaya. Jadi saya bagi harta kekayaan saya yang separuh buat saya, separuh buat kamu," katanya sahabat Sa'ad. Nah, tentu banyak. Artinya separuh itu sudah banyak karena beliau kaya. Nah, tetapi sebaliknya sahabat Abdurrahman ini adalah juga orang yang menjaga kehormatan, tidak aji mumpung, wah kebetulan nih saya nggak punya apa-apa, banyak dikasih segini banyak Anda. Tetapi beliau begitu menjaga kehormatannya, beliau tidak ingin mempersulit saudaranya. Beliau mendoakan semoga Allah memberkahi hartamu wahai sahabatku. Nah, kemudian beliau hanya mengatakan, "Tunjukkan saja, tolong tunjukkan di mana pasarnya." Nah, kemudian ditunjukkan oleh sahabat Sa'ad di mana pasar di Madinah, karena sahabat Abdurrahman kan orang baru. Nah, di situ akhirnya tidak lama dari itu sahabat Abdurrahman ini menjadi salah satu orang terkaya di Madinah tanpa modal, karena dikasih nggak harta dari waktu juga dikasih sama sahabat Sa'ad juga tidak mau gitu. Nah, apa yang membuat beliau ini akhirnya begitu cepat menjadi salah satu sahabat yang terkaya di Madinah? Nah, ternyata ya tadi kan minta tunjukkan mana pasarnya. Nah, di situ beliau membangun relasi. Tidak ada modal, tapi beliau itu membangun relasi. Kenapa? Pasar itu tempatnya orang berbisnis. Gitu ya. Nah, beliau di sana membangun relasi bersilaturahmi di sana dengan orang-orang yang ada di pasar di Madinah itu. Nah, tentu tidak tidak mungkin melakukan hal hanya di kunjungan, tidak. Artinya beberapa kali beliau bertanya, oh ini dagangannya apa, yang bagaimana. Hanya sehingga orang-orang ini mengenal Abdurrahman. Yang awalnya orang asing, kan orang asing bukan dari kota situ, orang asing akhirnya akrab dan bisa menilai siapa, bagaimana sahabat Abdurrahman ini. Nah, sehingga mendapat kepercayaan dari mereka untuk bisa berpartner dalam bisnisnya gitu. Nah, sehingga ya beliau memang orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya untuk berdagang. Kalau dulu yang mungkin bisnis apapun itu, sehingga dalam waktu yang terbilang singkat beliau bisa kembali membalikan dirinya yang memang orang atau bisnis gitu. Jadi bahkan beliau itu termasuk yang membiayai, orang yang membiayai pasukan perang. Perang ketika memang umat Islam harus berperang, beliau ini termasuk salah satu donaturnya gitu. Nah, disitulah bisa kita ambil ibroh ya, diantaranya bahwasanya kunci kesuksesan itu diantaranya adalah ya membangun relasi. Yang dilakukan sahabat Abdurrahman itu orang baru, nggak kenal siapa-siapa, diem saja di rumah, nggak keluar, bukan. Tetapi beliau malah keluar di tempat kemana saya harus untuk bangkit, di kemana, membangun relasi, hubungan baik dengan semua orang. Nah, sehingga pintu rezeki itu wah terbuka semuanya gitu. Yang awalnya masih ditutup karena nggak kenal siapa-siapa, tapi begitu beliau membangun relasi, hanya terbuka. Dan masya Allah, beliau menjadi orang yang termasuk punya melimpah dalam hal harta benda. Jadi mungkin ada yang bisa kita diskusikan dari ini. Sudah, ini kayaknya mungkin ada yang bisa kita kita bicarakan, kita diskusikan dari materi ini. Monggo yang bertanya.
1: Ini Ustazah. Ini dari ada yang bertanya demikian Ustazah. Kan memaknai atau tentang makna silaturahmi sendiri Ustazah, di era teknologi, di era media sosial semakin canggih ini, yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Nah, pakai HP atau mungkin komunikasi seperti itu. Nah, untuk memanai tentang menjaga silaturahmi yang efektif seperti dulu, tidak terjadi mungkin hoak atau mungkin sesuatu yang bukan silaturahmi tapi pencarian apa gitu atau pamer. Nah, ini bagaimana Ustazah?
0: Kalau zaman silaturahmi identiknya kita harus datang ke rumahnya, ngobrol. Tapi sekarang itu udah teknologi, sebenarnya mudah ya. Jadi lebih mudah. Kalau dulu kalau kita mau ke rumahnya teman, saudara, atau rumahnya orang dulu kan nggak kerap, sekarang jauh. Kemudian kendaraan juga transportasi itu nggak seperti sekarang ya. Jalan Grab misalnya sudah bisa

gitu. Seharusnya kalau kita itu semakin mudah transportasi lancar, teknologi, IDP, nah seharusnya ini mendukung kita untuk menjalankan perintah Allah di atasnya silaturahmi, karena itu memudahkan. Tetapi ironis karena gitu, kadang itu kembali gitu. Yang seharusnya oh ini tidak terhapus silaturahmi nih, kita walaupun tidak datang ke rumah misalnya nih, kita kan sih itu melalui ada Instagram misalnya, kalau kita pengen lihat mukanya ya bisa video call, bisa zoom, bisa rame-rame gitu. Nah, tapi kita menjadi kebalik seperti Nadine tadi ingat ucapkan bahwasanya yang jauh dan dekat, yang dekat jauh, karena kadang ini sudah ada tujuan kita ini mungkin strategisnya. Biasanya ini di momen ini sehingga saya oh kita kumpul bagi Santoso misalnya gitu, itu kan untuk mengulangi keluarga besar. Nah supaya tujuan menjadi silaturahmi. Tapi ironisnya datang kok sibuk dengan gawainya, sibuk dengan sendiri-sendiri yang sedianya kegiatan secara tersebut supaya kita misalnya ngobrol tapi itu dengan sendiri-sendiri. Nah, itu kan yang balik dari tujuan kebalik ya, tujuannya untuk silaturahmi tetapi malah lebih sibuk dengan lebih banyak sendiri-sendiri di HP juga gitu. Seperti mendekatkan tapi yang seperti jadi jauh gitu. Seharusnya tidak boleh seperti okay. Artinya kita normalisasikan gitu. Mungkin karena menjadi trennya ya, menjadi FOMO ya. HP itu nggak dilepas dari kehidupan itu semua gitu. Jadi kita normalisasikan untuk memberi jeda, tangan itu nggak pegang HP. Ya misalnya di pertemuan gitu. Nah sebenarnya kalau di sekolah misalnya itu sudah bagus, misalnya bawa tapi jam pelajaran itu tidak boleh dibawa masuk, hanya di luar ini. Nah, itu sudah dibiasakan dan di jam kerja misalnya, selama jam kerja tidak boleh menggunakan wifi kan ada perusahaan di tempat kerja ada yang membutuhkan seperti itu. Nah, sebenarnya itu memang ya supaya produktif dan efektif dalam bekerja dalam sektor. Nah sebenarnya itu juga bisa kita terapkan di hidup kita sehari-hari. Nah kita atur sendiri, tidak ada intinya atau bos akan mengatur kita, tetapi kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Jadi kita atur sendiri. Misalnya nih mau tidur, kita bisa pegang HP kita sendiri ini tidak berasa waktu jam 7. Jadi mulai bangun sampai kita tidak pegang, misalnya gitu kali ya daru tidak lagi. Nah itu kita atur sampai jam 7. Ya. Oke kita pegang sampai jam 7 sampai jam 11 nih. Itu kita yang sesuai dengan kebutuhan. Karena misalnya walaupun ya misalnya misalnya enggak, nah kalau saya pegang HP mulai dari sampai 7 dan ini harusnya itu saya di dapur dekat dengan anak-anak. Kalau saya sendiri saya akhirnya semuanya berjalan itu menilai diri Tuhan kita. Nah baru nih sudah rumah sepi semuanya, anak-anak berangkat sekolah, sudah semuanya bekerja di rumah, ini
kita boleh menjadi misalnya itu mengganggu ya kita sendiri. Ketika kita melanggar jadwal kita sendiri, awalnya kita produktif, akhirnya tidak perlu mengganggu, menghambat produktivitas kita sendiri, menghambat kita untuk lebih baik sih. Ya tetap sebenarnya ada waktu. Nah, jadi kalau ada waktunya kita pegang gawat itu, ada waktu kita harus taruh. Sehingga juga ketika kita sedang ada tamu, sedang kita berkandang ke rumah saudara, sedang kita bekerja, kita biasa untuk HP kita.

0: kita itu nggak ketuk orangnya, kita tanya saksi lewat hasil gunakan itu bisa digunakan setelah kita tidak tetap muka, tapi untuk bertanya kabar apa kesibukannya, apapun yang bisa tetap menjadi kedekatan kita walaupun kita nggak sedang bertemu gitu. Ke waktu
1: Ije, Ustazah, tentang menjaga tadi silaturahmi, ibaratnya yang hadis Rasulullah itu apa ya? Kok hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa rezeki dan surga atau orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak masuk surga. Nah, ibaratnya itu silaturahmi kan tidak hanya sekedar kalau dulu itu mempererat silaturahmi. Kalau sekarang itu reuni atau apa dengan tujuan yang mungkin tidak seperti dulu, Pak Ustazah. Ini bagaimana, Ustazah?
0: Ada dikaitkan dengan surga, maksudnya jauh kan gitu ya. Padahal yang ada aja seperti reuni atau berkumpul dengan komunitas apa itu seperti dulu. Betul. Memang semakin apa ya, maksudnya atau perbedaan zaman lah itu makna karena sebetulnya intinya momen yang diharapkan makna itu tetap sama tetapi menjadi bergeser. Dulu ini untuk menjalin benar silaturahmi kita yang lama nggak ketemu, akhirnya dengan dikangen itu dengan musuhannya sebetulnya. Kalau kita musuh itu nggak akan berhubungan reuni. Tapi yang kita ketemu itu adalah ibu saya berteman baik dengan yang ini, dengan teman saya ini. Saya dulu ikut itu lo jajan sama ini gitu. Dulu kalau saya itu misalnya yang bantuin saya ini gitu. Reuni itu misalnya yang ini itu lebih baik pasti. Gak mungkin patuhin saya berantem sama ini dengan sekali gitu ya. Jadi kalau berantem ketika reuni yang berantem itu paling kangen ketemu hanya itu memaafkan lalu yang mungkin ada berantemnya dan membangun baik yang diharapkan itu sehingga untuk ada reuni ada pertemuan keluarga nah, harapan nah, tentu ada menjalin hubungan baik. Nah tapi ya itu tadi lama-lama bergeser untuk reuni misalnya akhirnya jadi CLBK misalnya yang hubungan yang tidak diharapkan gitu. Kok bisa nih aku melihat itu fenomena apakah itu silaturahmi kita tetap mempunyai nama yang sama memperluas rezeki bahkan memasukkan orang saja yang menjadi salah satu ya yang menjadi pintu surganya untuk orang
1: ini. Nah ini Alsada
0: nggih.
1: Wedalipun kangge mboten nyekapi ning nggih. Tapi apa yang disampaikan, tapi apa yang tadi sudah di pertanyakan juga sudah ibaratnya itu ada nyambung terus itu yang ditujuannya. Nah, kesimpulanipun pripun Ustazah dari materi apa yang disampaikan ini? Sekaligus penutup. Monggo.
0: Sebelum kita tutup, yang poin pentingnya adalah dari tadi itu misalnya silaturahmi itu bukan tradisi, bukan bukan hanya upaya untuk sekarang umum ya, bukan, tetapi itu adalah perintah agama, esensinya. Esensi nilai dari silaturahmi yang menjadi perintah agama gitu. Kemudian karena ini adalah yang dijanjikan, karena kita memang ingin kita lancar, ya, buka networking, ya, silaturahmi kita, networking, jaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, teman kerja. Kalaupun ada konflik, bila usahakan kita menjadi orang pertama yang menikah dan menyambung kembali silaturahmi, menyambung kembali baik. Nah, disitulah letak kemuliaan gitu. Jadi kemuliaan itulah yang akan menyampaikan ke surga. Jadi sahabat ini ya temen, mudah-mudahan itu bisa dipahami.
1: Inji, matur sembah nuwun apa yang disampaikan Ustazah. Terima kasih, sampai ketemu kembali untuk minggu depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Gadari, Perompak RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.